0: pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Thank you so much buat kalian yang request lagu, yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Nanti siang bakal ada Pro 2 Hitlist, dan jangan lupa bergabung teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saatnya kita move ke Pro 2 Spot di pagi hari ini. Salsa bakal menyajikan informasi seputar fakta unik dan fakta menarik buat kamu semuanya. Thank you ya buat kamu yang pagi hari ini sudah meramaikan studio Pro 2, teman Pro 2. Nanti tepat di pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita bakal live dari YouTube RRIND, Facebook RRIND. Bakal ada obrolan sepeda spesial program Hari Kebangkitan Nasional, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2. Stay tune terus di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish Your Playlist.

0: Kamu kenapa, Dek? Kamu capek dari pagi kerja terus?
1: Ya capek lah, Bang. Dari pagi ngurus rumah, ngurus anak. Tapi ya gimana lagi? Kan saya pilih.
0: Tapi katanya perempuan itu harus lebih ngurus rumah, Dek.
1: Terus menurut Abang, laki-laki tidak bisa urus rumah, tidak bisa urus anak. Semuanya harus perempuan. Atau tidak boleh menangis?
0: Bukan begitu. Berarti yang kita butuhin itu bukan batasan, Dek, tapi saling dukung ya.
1: Iya, Bang. Karena perempuan cuma butuh validasi perasaannya.
0: Tapi dihargai dan disetarakan. Jangan marah-marah lagi ya, Dek.
1: Perempuan berhak memilih. Laki-laki berhak mendukung. Setara bukan soal siapa lebih tinggi, tapi berjalan berdampingan.

Balik lagi teman Produes, saatnya kita di Produes Spot ya. Dan Salsa bakal share ke kamu informasi seputar fakta-fakta menarik teman Produes.

Nah, kita ke informasi di pagi hari ini. Kita bakal membahas fakta berang-berang laut yang suka bergandengan tangan ketika tidur. Itu seperti kakak Franky ya, bareng calonnya yang suka bergandengan tangan dimanapun dan kapanpun teman berdua. Dan berang-berang laut ini atau Enhydra lutris merupakan salah satu mamalia laut yang ukurannya cukup besar. Faktanya, spesies ini merupakan satu keluarga dengan musang. Mereka juga identik dengan warna bulu yang dominan coklat tua hingga mendekati hitam, serta kumis seperti kucing, teman berdua. Untuk mengetahui lebih lanjut, nah ini fakta-fakta menariknya. Yang pertama, memiliki kantong ketiak alami dan bisa membawa batu, teman berdua. Pada anatomi burung tubuh berang-berang laut, mereka memiliki lipatan kulit longgar di bawah ketiak. Fungsinya hampir mirip dengan kantong celana atau saku baju, yaitu menyimpan sesuatu. Hal ini jelas berfungsi ketika mereka sedang menyelam di dalam laut. Berang-berang laut akan menyimpannya dulu di ketiak dan dibawa ke daratan tanpa perlu khawatir akan lepas, teman berdua. Dan masih ada fakta menarik lainnya, jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

back again dengan Pro 2. Kita masih di Pro 2 Spot pagi hari ini, dan kita masih bahas fakta unik dari berang-berang ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya ini kebiasaan tidur bergandengan tangan teman Pro 2. Ini kayak siapa ya? Kayak Kak Franky atau Bang Rindo atau Bang Melki kali ya teman Pro 2. Nah, selain cerdas, berang-berang laut adalah hewan yang setia kawan, dan mereka ini banyak video dan dokumentasi merekam aktivitas tidur kelompok berang-berang laut dengan bergandengan tangan. Hal ini bukan sekedar perilaku biasa teman Pro 2, tetapi memiliki penjelasan yang sangat masuk akal. Di laut, arus kencang tentunya menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi banyak satwa. Salah satunya adalah berang-berang laut. Bentuk upaya melindungi dan mencegah terjadinya kehilangan anggota kelompok, perilaku berpegangan tangan inilah yang dilakukan oleh berang-berang laut ketika beristirahat atau tidur teman Pro 2. Dan kita masih ke fakta unik menarik lainnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow. Wow, wow.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FMND, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Spot, masih membahas fakta unik dan menarik dari berang-berang, teman Pro 2. Selanjutnya, berang-berang merupakan mamalia laut dengan bulu tertebal, teman Pro 2. Jika mamalia laut seperti anjing laut dan lumba-lumba memiliki lapisan lemak yang tebal untuk mengontrol dinginnya air laut, maka berang-berang laut juga memilikinya dalam bentuk bulu yang super tebal, teman Pro 2. Dan ketebalan bulu mereka bisa mencapai hingga 1 juta helai per inci perseginya, yang menjadikannya adalah mamalia laut dengan bulu paling lebat di dunia, teman Pro 2. Fungsinya ini secara garis besar itu sangat-sangat kompleks sih, teman Pro 2, agak ya lumayan banyak ya, karena mereka memiliki lapisan bulu ini terbagi menjadi dua, lapisan luar yang berfungsi sebagai penahan air laut yang dingin dan lapisan dalam yang sangat lembut untuk mengatur suhu tubuh. Masih ada beberapa fungsi lainnya, karena itu secara umum ya, kita spill ya. Masih ada secara khusus lainnya, teman Pro 2, nanti kalian bisa kunjungi laman ID in Times untuk mengeksplor bagaimana fakta unik dan fakta menarik dari berang-berang ini, teman Pro 2. Dan selanjutnya itu adalah nafsu makan yang tinggi. Mereka ini adalah salah satu mamalia laut yang memiliki metabolisme yang sangat cepat. Metabolisme mereka bahkan diperkirakan 3 kali lipat dari mamalia seukurannya yang berada di darat. Mengapa bisa separah itu, teman Pro 2? Karena tubuh berang-berang itu membutuhkan panas secara terus-menerus agar tidak mati dalam keadaan membeku.

dan Produa, itu tadi informasi kita di Produa Spot pagi hari ini. Dan thank you ya kalian sudah stay bareng Salsa sampai di pukul 8:57. Sekarang 8:58 deh teman Produa. Nanti tepat di pukul 9 kita bakal masuk ke topik obras pagi hari ini, spesial program Hari Kebangkitan Nasional teman Produa. Dan nanti tepat di pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live bersama narasumber kita di edisi obras sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman Produa.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

Teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bangun, wake up. Matahari sudah tinggi, sudah cerah, alhamdulillah finally. Setelah berapa hari kemarin kita diguyur hujan, akhirnya ada matahari juga ya. Kita hari ini semoga cerah terus sampai nanti malam teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya, sesuai dengan janji Salsa tadi, bakal kita live di YouTube RRI ND dan Facebook RRI ND serta aplikasi RRI Digital di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah teman berdua. So jangan kemana-mana karena kita punya obrolan seru spesial program Hari Kebangkitan Nasional teman berdua.

0: saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih, saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan. Tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.

0: Back again teman Pro 2. Saatnya kita diobras obrolan sepada di pagi hari ini teman Pro 2. Tentunya Salsa sudah hadir dari tadi sih teman Pro 2, bersama dengan narasumber kita yang kece ganteng mantulita ini. Masya Allah sekali hari ini kami biru-biru, studio Pro 2 juga biru, dan akhirnya kami juga menyala biruku. Spesial di program Hari Kebangkitan Nasional kita punya narasumber Kakak Makbul Arifin Abdurrahman yang merupakan pengajar di RA Al-Fatih ND. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Salsa.
0: Masya Allah, apa kabarnya nih Kak Makbul?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, ini hari ini kayaknya kelihatan hektik dan sibuk ya. Lagi buat apa nih kesibukannya sekarang nih? Apakah tadi baru dari sekolah atau bagaimana? Oh. Mungkin bisa cerita sedikit.
1: Ya, hari ini tadi alhamdulillah RA Al-Fatih baru saja menyelesaikan pertandingan futsal antar RA yang dilakukan oleh Min 1 ND. Walaupun kita tadi kalah, tetap anak-anak kita tetap terbaik ya. Tadi dengan skor 4-1.
0: Oh, kalau boleh curhat tadi. Oke, berarti lagi kejar-kejar dari sana terus main ke Pro 2 dulu nih.
1: Iya, betul.
0: Kita mau
1: sekali
0: sharing, apalagi temanya hari ini adalah guru zaman now, tugas, tantangan, dan pengabdian. Dan Kak Makbul ini masih terpaut muda ya, teman Pro 2 menjadi guru zaman now, guru muda juga menghadapi adik-adik, anak-anak di Al-Fatih itu. Aduh, sejauh ini bagaimana perasaannya? Seru kah, senang, bahagia, atau ada kayak keselnya sedikit begitu?
1: Sejauh ini alhamdulillah baik ya. Baiknya itu karena mungkin mengenal dunia anak-anak gitu. Terus itu perasaannya tuh pasti senang, gembira. Dan kita sebagai guru juga harus membangunkan di mood setiap pagi kita itu harus bahagia.

0: Sarjana muda sekarang kan harus memperbaiki diri, harus mengikuti zaman juga, melihat anak-anaknya juga. Jadi kita harus memperbaiki diri kita sendiri, baru kita bisa memperbaiki orang lain.
1: Betul.
0: Dari kembali lagi ke diri kita sih.
1: Berarti kayak kita harus jadi manusia yang bermanfaat juga buat orang
0: betul
1: lain
0: sekali.
1: Betul. Dan kenapa profesi guru tuh sampai hari ini tuh menjadi salah satu kunci penting dalam membangkitkan generasi muda di Indonesia?
0: Dibilang penting, memang sebenarnya penting ya. Karena didikan di sekolah itu menurut saya pribadi dulu waktu saya masih kecil itu berbeda, jauh berbeda dengan di rumah. Kasih sayang yang dilakukan di sekolah jauh berbeda dengan yang di rumah. Walaupun benar-benar hampir sama, tapi kan sekolah kan hanya sebentar nih, titipan semata, beberapa jam saja di rumah. Tapi semuanya itu kembali ke keluarga dan lingkungan kita juga sih, sekasalsa gitu.
1: Oke, berarti memang guru ada di dalam rumah, yaitu orang tua. Di sekolah juga kita juga butuh guru.
0: Betul.
1: Begitu. Perlu ada yang membimbing kita, mengajari kita. Dan saat ini sudah di era digital, Kak Makbul. Sejauh ini menjadi guru RA Al-Fatih, apa sih tantangannya? Apakah anak-anak malah ke sekolah malah minta gadget? Atau seperti apa nih? Malah kayak, saya mau main ini Ustadz, saya mau coba ini, mau explore ini, begitu.
0: Iya, mungkin kalau untuk pengalaman saya selama saya ini, insya Allah 2 hari lagi terhitung saya setahun ya di RA Al-Fatih.
1: Baik.
0: Jadi selama progres setahun ini, saya melihat untuk di angkatan sebelumnya dan angkatan ini, insya Allah kalau mereka datang ke sekolah tidak menangis gadget. Adapun mungkin 1-2 anak yang di jam istirahat mungkin karena terlalu rame atau enggak, temannya enggak mau bermain, itu pasti pernah sesekali minta gadget. Tapi untuk secara keseluruhan kayaknya tidak. Kalau di sekolah deril kita mengekspor anak-anak untuk bermain, mendengarkan apa yang diarahkan sesuai dengan tema yang dikasih di hari itu.
1: Oke, berarti kegiatan atau metode seperti apa nih yang diajarkan oleh guru-guru RA Al-Fatih biar anak-anak tuh tidak dekat sama gadget, malah dekatnya sama buku begitu?
0: Oke, kita kan juga punya perpustakaan. Di sekolah ada perpustakaan mini untuk RA, taman baca juga. Jadi kayak kita mempersilakan untuk anak-anak, apalagi sekarang terkadang ada anak-anak yang benar-benar sudah aktif, dalam artian sudah pintar di akademiknya. Baik. Karena sudah bisa baca, dari rumahnya sudah dididik untuk baca. Jadi the real kalau di sekolah kita tinggal mengarahkan baca buku. Kadang beberapa di angkatan ini saja yang sudah bisa baca buku itu sudah beberapa orang, bisa terhitung sudah 10-an lebih. Jadi kayak buku-buku, sampai ada 2 anak yang sudah menyelesaikan semua buku yang ada di perpustakaan RA Al-Fatih.
1: Keren sekali. Berarti effort dari guru-guru RA Al-Fatih ini juga cukup luar biasa.
0: Ya alhamdulillah,
1: Masya Allah.
0: Itu.
1: Walaupun menghadap mereka tuh mungkin ya, kalau kita lihat masih toddler-toddler.
0: Iya.
1: Tapi guru-guru RA Al-Fatih ini memang luar biasa ya. Bahkan 2 anak ya.
0: Iya,
1: ini for your information, teman berdua. Menyelesaikan
0: semua buku
1: semua
0: yang ada
1: buku
0: di perpustakaan.
1: Kira-kira berapa buku di perpustakaan?
0: Sudah banyak ya, itu kan ada buku-buku yang menjelaskan agama, tentu ada buku-buku cerita, buku-buku anak kecil seperti itu. Itu sudah menyelesaikan semua.
1: Mungkin mereka tertarik karena ada gambarnya.
0: Betul,
1: kali ya.
0: Gambarnya. Mungkin buku yang dimaksud di sini kan buku yang banyak gambarnya juga.
1: Iya, buku
0: tapi
1: cerita
0: kan
1: bergambar.
0: 1 paragraf, 2 paragraf setiap lembarnya. Jadi itu anak-anak sudah menyelesaikan.
1: Ih, keren.
0: Iya,
1: ini sekali. Salah satu hal yang mungkin paling spesial di Hari Kebangkitan Nasional ya, ada 2 anak dari RA Al-Fatih, teman berdua yang sudah menyelesaikan bacaan
0: bukunya. Bisa sebut
1: nama
0: gak, Kak Salsa? Ya,
1: boleh.
0: Itu ada namanya Syifa dan juga Anissa.
1: Oh my God, Syifa dan Anissa ya. Berarti mereka ini, bagaimana sekarang kalau misalnya mereka sudah menyelesaikan buku, apakah mereka malah minta, aduh Ustadz, Ustazah, kita mau buku baru begitu?
0: Iya, betul sekali Kak Salsa. Kemarin itu sudah diminta. Cuma karena memang stok buku kita memang seadanya hanya seperti itu, beberapa kayak ya 50-an ada lah. Karena memang
1: Masya
0: cuma sebatas
1: Allah.
0: Itu jadi anak-anaknya memang setiap harinya mengganti, setiap hari ganti-ganti, karena Ustazah kami sudah baca habis, ada buku baru lagi enggak? Sampai kayak kita memikirkan kan, berarti kita harus pendanaan terkait buku-buku lagi, memperbanyak lagi buku seperti
1: betul.
0: Itu kemarin.
1: Ih, keren. ini sesuatu yang luar biasa ya teman Pro2. Ya. Jadi jadi guru RA juga bukan sesuatu hal yang mudah.

0: Tetapi mereka bahkan memudahkan semua media-media untuk anak-anak dari usia dini itu bisa belajar sejak dini, mulai baca, mulai menulis, mulai belajar mengenal huruf.
1: Motorik halus, motorik kasarnya itu harus dilatih juga.
0: Oke, berarti itu ada juga kegiatan atau aktivitas tertentu nih yang ada kaitannya dengan motorik halus, motorik kasar.
1: Ya betul, kayak permainan-permainan meremas itu terus itu melempar bola sambil melatih otot anak juga sih.
0: Ih, keren ya. Jadi kayak di era Al-Fatih ini semua variasi ada di dalam situ.
1: Iya.
0: Oke, selain kita bahas tentang media belajar, kemudian aktivitas saraf motorik halus kasar yang diajarkan oleh guru-guru era Al-Fatih, menurut Kak Makbul sendiri penting tidak untuk guru-guru zaman now, guru muda atau misalnya guru yang sudah lebih lama mengajar, penting tidak untuk mereka update di media sosial atau mereka membuat sesuatu hal yang kreatif dengan menggunakan media sosial?
1: Menurut saya sendiri penting ya. Cuma kalimat saya penting ini karena saya sendiri belum melakukan tersebut, hal tersebut. Tapi untuk di era sekarang memang kita harus menyesuaikan dengan zamannya.
0: Baik.
1: Semuanya itu menggunakan gadget. Jadi kalaupun bisa setiap agenda kita itu memang perlu diabadikan momen agar bisa diupload, diupdate kan. Jadi kita juga perlu belajar terkait bagaimana cara penggunaan digital yang baik sebagai guru dan juga sebagai kita sebagai pengajar di era Al-Fatih, apalagi kita sebagai pengajar anak kecil ini, anak di usia dini. Jadi kita penting banget sih belajar gadget itu.
0: Dan kalau sudah mau setahun bergabung di era Al-Fatih, ada rasa ingin menyerah atau kayak aduh sudahlah, saya mau ganti suasana, saya mungkin harus lebih banyak sabar lagi, atau malah kayak ayo setiap hari saya harus bangun, harus ketemu anak-anak, saya akan happy ketemu mereka. Afirmasi mana nih yang paling sering digunakan?
1: Iya, lebih digunakan sejauh ini masih nyaman dengan posisi ini.
0: Iya.
1: Sejauh ini sangat-sangat nyaman, mungkin dilihat dengan dunia anak-anak terus itu. Alhamdulillah teman-teman pengajar di era Al-Fatih juga dapat mengayomi, dapat bekerja sama dengan baik. Jadi insya Allah sejauh ini masih nyaman. Jadi benar-benar kalau setiap pagi itu kita harus membangun mood yang baik agar bisa tidak kita tidak terbawa dengan anak-anak. Jadi kalau kita moodnya kita buruk, akan terbawa dengan anak-anak, kita bisa marah, kita bisa, itu kan itu yang perlu kita jaga. Apalagi di era Al-Fatih juga kan kita tidak boleh marah ataupun bentak sedikit saja pun tidak boleh sebenarnya.
0: Berarti kayak kita juga menjaga mood kita dan kita juga menjaga bagaimana ya perasaan anak-anak tuh biar tetap nyaman begitu ketika belajar, ketika di sekolah. Dan ini yang menarik dari tadi, apa sih momen yang mungkin sampai hari ini Kak Makbul tuh selalu ingat, dan kalau ketemu orang ya harus saya cerita momen yang mungkin ada dengan salah satu siswa di era Al-Fatih, atau momen yang bikin itu tuh kayak terharu begitu.
1: Sebenarnya yang bikin terharu ada sih Kak Salsa. Sebelumnya itu kan di era Al-Fatih sendiri tidak tidak ada ekstrakurikuler pramuka nih. Jadi kayak bukan berarti saya pelopor atau mengawali, cuma karena saya juga bisa sedikit ilmu pramukanya. Jadi saya mengajarkan di era Al-Fatih untuk adakan ekskul pramuka.
0: Baik.
1: Jadi momennya itu cerita dari ustazah-ustazah sebelumnya itu kan mengatakan seperti ini, Ustaz, kita kalau di tempat rame, tempat luas itu anak-anak kita tuh selalu aktif, jauh lebih aktif dari sekolah-sekolah lainnya, seperti itu. Jadi kita terkadang tuh kurang kurang bisa mengondisikan ketertiban untuk anak-anak kalau acara di luar kelas. Tapi sejauh ini alhamdulillah dengan adanya pramuka, setiap kali sudah dengar peluit ataupun sudah kalimat kita mengarahkan untuk berkumpul, itu insya Allah untuk kelas B ya, karena yang ekskul pramuka kelas B saja sudah tertib. Jadi kayak benar-benar poin yang benar-benar menurut saya pribadi itu adalah poin yang sangat-sangat bermakna selama saya mulai terhitung setahun di R Al-Fatih, iya, seperti itu
0: berkesan ya. Apalagi pramuka untuk usia dini.
1: Betul sekali.
0: Kita tuh mungkin berpikir aduh kayaknya mereka bakal susah diatur, tapi malah makin semangat.
1: Makin semangat terus.
0: Iya, berbicara nilai nasionalisme Kak Makbul, dengan adanya pramuka di RA Al-Fatih, apa sih yang diajarkan Kak Makbul ke mereka dan bagaimana respon mereka? Ketika kemarin sempat saya dengar, sempat saya lihat juga ya,
1: iya,
0: di postingan Kak Makbul itu ada kegiatan berkemah. Itu bagaimana mungkin bisa diceritakan, bisa di-spill sedikit?
1: Oh iya.
0: Mungkin ada nilai-nilai nasionalisme yang terkandung di dalam situ yang Kak Makbul apply ke anak-anak Al-Fatih.
1: Oh iya. Wah, betul sekali ya Kak Salsa. Tapi kita kembali juga ke peraturan. Sebenarnya itu kan peraturan sekarang kan prasiaga itu kan dijadikan tidak ada prasiaga melainkan siaga.
0: Oh,
1: jadi walaupun anak TK siaga yang berada di PAUD TK tersebut. Peraturan terbarunya ya Kak Salsa. Cuma kita untuk menanamkan nilainya itu seperti contoh kita menggunakan kacu. Kacu itu kita tidak boleh menjatuhkan ke bawah karena itu melambangkan bendera merah putih.
0: Iya, betul.
1: Itu yang salah satu contoh kecilnya. Terus itu dunianya anak-anak itu kan ada Eka Satya dan Eka Dwi Dharma dan Eka Satya. Itu aku harus ceria, bahagia dan juga sehat. Jadi kita mendidik anak-anak kita untuk selalu ceria. Jadi untuk di pramuka itu ya kita mengajarkan banyak lagu-lagu terkait mungkin pramuka terus tepuk-tepuknya. Untuk sekarang alhamdulillah kita acara puncaknya itu di kemah kemarin Kak Salsa. Kemah kemarin itu sangat-sangat terharu juga karena antusias orang tua dan anak-anak tersebut masya Allah luar biasa sekali. Anak-anaknya itu benar-benar berada di tenda di jam 1-2 siang. Berada di dalam tenda melawan dengan panas, berlawanan dengan panas. Jadi anak-anak walaupun kepanasan mereka akan berusaha untuk tidur karena memang peraturan di saat itu hak untuk bermainnya itu masih diambil oleh pembinanya. Jadi disuruhnya untuk bermain harus berbaring tidur di siang hari di dalam tenda yang panas. Jadi itu tetap tidur sampai jam mau asar baru dibangunkan untuk sholat, persiapan sholat asar. Itu kegiatannya itu seperti bermain game semuanya. Kita ada cari jejak sedikit kemarin di samping RA juga. Terus itu dengan permainan-permainan outbound sedikit kayak bermain air dan juga ada permainan-permainan tarik tambang juga kucing dan tikus, lari-larian seperti itu Kak Salsa.
0: Oke, ini menarik sekali ya. Ini baru saya lihat juga dan mungkin baru sekolah pertama kali ya di Kabupaten ND yang melaksanakan kegiatan tersebut kali.
1: Iya, untuk hitungan sekabupaten ND ya, kayaknya cuma baru RA Al-Fatih yang sudah mengadakan pramuka prasiaga di setingkatnya seperti
0: Itu.
1: Oke,
0: berarti ini juga bisa jadi contoh ya untuk RRI lainnya yang menonton kita melalui live YouTube RRI ND, Facebook RRI ND dan aplikasi RRI Digital. Tapi ada satu pertanyaan yang dari tadi saya tahan, mau saya tanya sekarang ini.
1: Boleh.
0: Ini Kak Makbul, Kak Makbul ini adalah satu-satu guru, satu-satunya ustadz ya.
1: Iya.
0: Satu-satunya ustadz di RA Al-Fatih. Bagaimana ini untuk bisa menyelesaikan dengan ustazah-ustazah lain, kemudian membuat apa ya? Bukan membuat perbedaan atau perbandingan, malah membuat kedekatan itu tuh makin berasa ada begitu. Seperti apa Kak Makbul?
1: Lebih ke membangun komunikasi internal ya.
0: Baik.
1: Apalagi ini saya berada di antara 8 ustazah-ustazah lainnya.
0: Masya Allah.
1: Jadi kita totalnya 9.
0: Baik.
1: Jadi saya harus menyesuaikan juga, kita harus menyamakan pikiran. Jadi terkadang kayak di setiap pekan itu ya di setiap hari Sabtunya itu mungkin kita ada evaluasi sedikit biasanya terkait persiapan untuk minggu depannya seperti itu kita bisa curahkan apa yang kita rasakan. Jadi jikalau kita tidak enak dengan salah satu ustazanya itu kita lebih baik kita ceritakan langsung biar kita berjalannya itu enak.
0: Betul.
1: Jadi untuk ya mau menginjak setahun perjalanan ini, saya rasa masya Allahnya masih nyaman, alhamdulillah kasalsa seperti itu.
0: Iya, karena harus nyaman karena Pro 2 bakal update terus lewat Kak Makbul nantinya. Betul. Kita bakal update bagaimana sih kegiatan di Al Fatih, and then buku-bukunya yang terbaru, karena kan tadi ada dua siswa ya yang iya, sudah sekali menyelesaikan semua buku yang ada di perpustakaan RA Al Fatih. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Anak muda masih malas baca buku. Betul. Tuh itu sesuatu yang please deh guys, ini anak PAUD loh, mereka semangat teman Pro 2. Dan ini kita sudah di ujung waktu teman Pro 2, bukan di ujung tanduk ya. Jadi kalian masih bisa melihat wajah kami yang cantik dan ganteng pagi hari ini teman Pro 2. Ini terakhir pesan untuk guru-guru muda saat ini, bahkan guru-guru milenial pun yang mungkin sudah mengajar lebih lama dari kita, khususnya guru-guru yang ada di Kabupaten ND, untuk bisa terus meningkatkan kesadaran, apalagi hari ini adalah hari kebangkitan nasional. Jadi kayak nilai nasionalismenya harus selalu ada begitu. Mungkin pesan-pesannya bisa dikasih.
1: Pesannya itu mungkin lebih ke untuk diri sendiri juga ya pastinya, iya. Karena saya juga seorang pengajar, untuk pesannya itu mungkin lebih menambah keilmuan, apalagi mm-hmm. kita berada di era digital seperti ini, kita perlu belajar. Terkadang media juga membuat kita terlalu jatuh, kadang iya. kita bangkit. Jadi kita harus belajar dulu itu mm-hmm. untuk diri kita sendiri, baru kita bisa belajar tentang semangat persatuan. Baik. Belajar tentang itu, karena kan di hari kebangkitan sendiri kan itu kalau dilihat dari sejarahnya kan masya Allah sekali ya, iya. perjuangan Budi Utomo itu. Jadi kita harus mengevaluasi diri dan memperbaiki diri dulu. Baik. Agar bisa memperbaiki orang lain dan dapat bisa mengajar orang lain.
0: Baik itu, terima kasih Kak Makbul untuk semua hal-hal baik hari ini, pengalamannya, cerita yang sangat-sangat bikin kita mindful, insight-nya langsung dapat spesial di program Hari Kebangkitan Nasional teman Pro 2. Jadi kita sebagai anak muda itu tentunya harus semangat di Hari Kebangkitan Nasional ini, semoga kita melakukan hal-hal positif. Amin. Banyak-banyak afirmasi positif lainnya teman Pro 2. Kita tunggu nanti the next cerita dari RA Al Fatih ya. Okay. Kak Makbul, terima kasih. Dan teman Pro 2, tidak terasa waktu saya sudah harus selesai di edisi pada pagi hari ini. Tentunya terima kasih juga buat kalian yang sudah stay dari pagi tadi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti di Santai Siang kalian bakal ditemani bersama Erja John Sugi, ada program yang menarik, ada muda kreatif juga teman Pro 2. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Oke, selamat siang teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz. Ada John yang temani kamu lagi ya di santai siang kali ini edisi Rabu 20 Mei 2026 ya, di momen spesial Hari Kebangkitan Nasional dengan operator kami Milky ST Putra Kendari teman Pro 2 ya. Dan di siang hari ini coba kalau temani kalian gerai jam 3 sore nanti ya. Dan pokoknya di momen spesial Hari Kitnas, Hari Kebangkitan Nasional ini, kita berharapan buat teman-teman muda tetap punya rasa dan juga punya cinta akan NKRI teman Pro 2 FM ini dan bela bangsa, agar bangsa kita khususnya generasi muda selalu meneruskan hal positif untuk Indonesia tercinta nih teman Pro 2 ya. Dan saatnya di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, untuk kamu-kamu yang mau request lagu yang kamu suka, nanti bisa join-join di siang hari ini teman Pro 2. Lagu-lagunya ini ada dari Semusim, Topati, Nadi Basalama, Sesi Potret, Anna Ari Lesmana, Sempurnya Aku dari NPD, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Gendra Waris, Seribu Kali, Dia Indahku Semalu-Malu, Juicy Lucy, Gurun Hujan, Nakal, Naufal, Syareza, Celah Hati, Hara, Berusaha di Bawah Hujan, It Gitaf. Ada juga untuk Kela, untuk manjanya ada dari Kelani Folded, Man I Need, Olivia Dean. Ada Drop It, Olivia Rodrigo, Opolite, Taylor Swift, Caca, Bruno Mars, Tir Sabrina Carpenter, Akin Lavi Enemur, Ella Langley, Morgan Wallen, Where Is My Husband, Ray, Runway, Lady Gaga, Dushi, Jezebel dengan Giveon teman Pro 2 FM Indie.

0: motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 FMD, kita masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Lagu-lagunya masih ada dari Ena dan Ari Lesmana, Potret, Selena Gomez ya Sober, ada NPD Sempurnanya Aku, ada Sal Priadi, ada Titi Tidu Jundoa, Gendra Waris Seribu Kali, Juicy Lucy Gurun Hujan, Naval Syariza Nakal, Hara Celah Hati, Kita Berusaha di Bawah Hujan, Kelani Folded, Olivia Rodrigo Drop Dead, Taylor Swift, Opelite, Bruno Mars, Cha Cha Cha, Sabrina Carpenter, Tears, Ella Langley, Can't Love You Anymore, Raye, Where Is My Husband, Lady Gaga, Duche, Runway, Giveon, Jezebel, teman ya. Silakan di siang hari ini 08214765-0422. Ya, lagu-lagunya disiapkan dari Ena dan Ari Lesmana, Sisi Potret, Selena Gomez, ada NPD, Sempurnanya Aku, Teman Pro 2, ada Sal Priadi, Titik-titik Lucun Doa, Gendra Waris Seribu Kali, Juicy Lucy, Gurun Hujan, Naufal Syariza Nakal, Hara Celah Hati, Kita Berusaha di Bawah Hujan, Kelani Folded, Olivia Rodrigo Drop Dead, Taylor Swift, Opelite, Bruno Mars Cha Cha Cha, Sabrina, Tears, Ella Langley, I Can't Love You Anymore, Raye, Where's My Husband, Lady Gaga, Duche, Runway, Giveon, Jezebel. Lagi teman Pro 2 FMND, ada dari Sisko, minta lagu dari Bruno Mars KE, Cha Cha Cha. Oke Bruno Mars, oke siap buat Ciko. Terima kasih ya sudah join di siang hari ini. Ada juga dari Elsa, minta lagu dari Sal Priadi KE, Titik-titik di Ujung Doa. Oke siap, terima kasih, check it out.

Perlukah peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan? Peran perempuan sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Perempuan tidak hanya merupakan penerima bantuan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam upaya mengatasi kemiskinan. Memperkuat peran perempuan dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat membuat dampak positif yang signifikan. Perempuan seringkali merupakan tulang punggung keluarga dan juga komunitas, sehingga memberdayakan mereka dengan akses yang lebih besar ke pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selain itu, mendukung kewirausahaan perempuan dan memberikan akses ke sumber daya ekonomi dapat menciptakan peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Para perempuan dalam kepemimpinannya di tingkat komunitas dan pemerintahan juga dapat membawa perspektif yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Oleh

Oke, teman Pro 2 FMND ya, di siang hari ini Pro 2 Hitlist ya, silakan di 02821476504422. Lagu-lagunya ada dari Now Ari Lesmana, Sisi Potret, NPD Sempurnanya Aku, G. Indrawari Seribu Kali, Juicy Lucy, Gurun Hujan, Novel Syariza Nakal, Hara Celah Hati, Idgita Berusaha di Bawah Hujan, Kelani Folded, Oliver Rodrigo, Drop Dead, Taylor Swift, Oplight, Sabrina Taste, ada Ella Langley, I Can't Love You Anymore, ada Raye, Where Is My Husband, Lady Gaga dengan Duche, Runway, Give You On Just Bell ya. Silakan di siang hari ini teman Pro 2 0821476504422 ya. Dari Indra minta lagu dari Kelani, Folded. Folded dari Kelani, siap. Terima kasih buat Indra. Ada yang bergabung juga di siang hari ini dari Kakak Nur. Terima kasih buat Kakak Nur sudah join di siang hari ini. Minta lagu Kak dari NPD Sempurnanya Aku. Oke, ini lagunya yang baru rilis teman Pro 2 FM ini ya. Check it out, check it out.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik. RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2indie, Facebook Pro 2 Indie.

Ya teman Produit, di Produit List yang hari ini silakan Anda order semana sisi potret Gendra Waris ribu kali, Juicy Lucy Gurun Hujan, Naufal Syariza Nakal, Hara Celah Hati, Idgita Berusaha di Bawah Hujan, Oliver Rodrigo Drop Dead, Taylor Swift Off Light, Sabrina Tears, Ella Langley I Can't Love You Anymore, Raya Where Is My Husband, Lady Gaga Duche, Give You On Jezebel.

Oke, ada yang bergabung di siang hari ini dari Cynthia. Minta lagu dari Idgita, Berusaha di Bawah Hujan. Oke, Idgita, terima kasih ya Cynthia. Thank you sudah join di siang hari ini. Ada juga dari kakak Alfian. Halo Alfian, minta lagu dari 0KE, sesi potret. Oke, siap, terima kasih.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

Teman Pro 2 FMND ya, silakan yang mau request lagu yang kamu suka. Lagu-lagunya Teman Pro 2 ini ada dari Gendrawari, Seribu Kali, Jujur Lusi, Gurun Hujan, Naufal Sarizanakal, Hara Celah Hati, Oliver Rodrigo, Drop Dead, Taylor Swift, Opalite, Sabrina, Tears, Ella Langley, I Can't Love You Anymore, Raya, Where Is My Husband, Lady Gaga, Duche, Runway, Giveon, Jezebel. Oke, dari Kakak Charles, minta lagu dari Juicy Lucy, Gurun Hujan ya. Gurun Hujan siap buat Kakak Charles, terima kasih. Ada juga nih Kakak Ilmar, katanya minta lagu dari Sabrina, Tears aja Kak. Oke, siap, terima kasih.

Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal, hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini.

Teman Pro 2 FMND ya, ada dari Kakak Ivan di siang hari ini minta lagu dari Taylor Swift, Opalite. Opalite dari Ivan, terima kasih. Ya, thank you buat Ivan. Ada juga dari Kakak Ciko lagi yang join di siang hari ini. Minta lagu dari Givion KE, Jezebel. Givion Jezebel ya, siap. Taylor Swift juga Opalite ready ya buat kamu. Terima kasih. Cekidot siang hari ini di Pro 2 Hitlist.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang

0: dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Pro2FMND, Instagram @Pro2ND, Facebook Pro2ND.
2: Teman Pro2FMND yang masih terus mendengarkan Pro2FMND, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak yang sudah join di Pro2 itu siang hari ini ya. Dan salah pasti akan ada Angelus, teman Pro2, dan juga informasi-informasi menarik yang bakal terus kami hadirkan buat kamu-kamu semuanya di 92.2 FM, RRI Pro2ND, teman terbaik kamu. Stay tune.

Tas siaga bencana digunakan sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Sehingga, apabila bencana secara tiba-tiba terjadi, maka masyarakat bisa langsung keluar dari rumah dan langsung menggunakan tas yang telah dipersiapkan sebelumnya tanpa harus susah payah memilih dan juga memilah barang penting apabila terjadi bencana alam. Tips kebutuhan dasar yang dapat dipersiapkan dan dimasukkan dalam tas siaga bencana. Yang pertama, surat-surat penting berupa ijazah, surat tanda, surat kendaraan, atau surat yang bersifat penting. 2. Kotak obat-obatan atau P3K, baik obat-obatan pribadi dan juga obat-obatan umum lainnya. 3. Makanan ringan yang tahan lama. 4. Alat bantu penerangan seperti senter, lampu, korek api, lilin, dan lainnya. 5. Peluit, alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. 6. Perlengkapan mandi. 7. Alat komunikasi. 8. Pakaian ganti. Dan ingatlah untuk menyimpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau dan untuk secara rutin memeriksa serta memperbarui isinya.

Teman Pro 2 FM ini, semangat terus buat kamu-kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu ya. Dan masih di suasana Hari Kebangkitan Nasional, semoga energi-energi positif, energi-energi anak muda ini terus ada di teman-teman semuanya ya, agar terus menjunjung tinggi NKRI kita tercinta nih, teman Pro 2.

Drop Dead Olivia Rodrigo untuk kamu-kamu semua di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Dan saat ini menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak umat Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dalam doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: Kristus, kami mohon, perkenankanlah supaya kami bersuka cita dalam kehidupan kekal dengan perantaraan Bundanya, Perawan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Teman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.

Oke, teman Pro 2 FM ND, wadidaw ya, kota ND. Akhirnya hujan kembali teman Pro 2 FM di saat ini. Tapi untuk semua teman-teman yang mau keluar, maybe selalu tadi di jalan teman Pro 2 ya, pakai mantel ya, cover tubuh kalian mungkin dengan mantel yang dari kepala sampai kaki teman Pro 2. Apalagi yang gampang sakit ya, jaga kesehatan selalu. Karena yang kayak gini-gini itu bisa gampang flu ya, mungkin demam teman Pro 2 ya. Jauhi yang begini teman Pro 2 ya. Dan minum air hangat ya, mandi air hangat bila perlu di tengah cuaca yang kurang bersahabat. Hati-hati kalau mau keluar ya, pelan-pelan berkendaranya teman Pro 2 FM ini. Dan selamat makan siang buat kamu-kamu yang lagi lunch ya di siang hari ini ya. Semoga semangatnya kembali terkumpulkan setelah setengah hari ini beraktivitas teman Pro 2 ya di hari Rabu Fun ini teman Pro 2.

0: kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.
1: RRI Pro 2 FM Indi, Instagram @pro2indi, Facebook Pro2indi.
2: Teman Pro 2 di Muda Kreatif ini, mohon maaf ya, kami sampaikan bahwa nanti di siang hari ini kita akan mendapatkan informasi ya, karena tidak bisa mendapatkan narasumber ya, yang bersangkutan juga memang tidak bisa mendadak, tidak bisa kita hubungi untuk Muda Kreatif siang hari ini. Tapi untuk mengisi siangnya kamu, juga bakal ngasih kamu informasi menarik tentang cara mengubah kesepian jadi energi kreatif yang produktif nih teman Pro 2. Nah, kesepian sering datang dalam diam-diam ya, lalu tiba-tiba terasa memenuhi kepala. Nah, teman-teman ini tetap menjalani hari seperti biasa, tapi rasanya ada jarak dengan sekitar ya. Notif masuk, obrolan ada, tapi tetap terasa kosong teman Pro 2. Di titik ini, kesepian sering dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihindari. Padahal tidak semua kesepian itu harus dilawan ya. Ada momen ketika kamu justru butuh ruang untuk mengenal diri lebih dalam nih. Mungkin yang pertama yang perlukan adalah bedakan rasa sepi dan kebutuhan untuk sendiri. Nah, itu dari Aden Times, kesepian sendiri yang terasa seperti kehilangan koneksi. Sementara solitude adalah pilihan untuk memberi ruang pada diri. Dua hal ini terlihat mirip tapi dampaknya sangat berbeda. Saat teman-teman sadar sedang butuh jeda, perasaan itu jadi lebih mudah diterima. Tidak semua diam berarti kosong. Dengan memahami perbedaannya, teman Pro 2 tidak lagi panik saat merasa sendiri. Kamu juga bisa bertanya, ini luka atau justru kebutuhan ya. Dari situ cara kamu merespon juga berubah. Kesendirian mulai terasa lebih tenang, bukan menekan teman Pro 2 ya. Jadi itu tuh bisa menjadi cara untuk menghindar kebosanan sih sebenarnya.

pemuda Indonesia bangkit melawan penjajahan dengan semangat persatuan. Hari ini, tantangannya berbeda. Kemajuan teknologi, pergaulan bebas, hoaks, dan rasa malas untuk berkembang menjadi tantangan generasi muda masa kini. Tapi ingat, masa depan Indonesia ada di tangan pemudanya. Kita bisa berkarya di mana saja. Belajar lebih giat. Gunakan media sosial untuk hal positif. Dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah, tetapi tentang membangkitkan semangat untuk menjadi generasi yang kreatif, peduli, dan berprestasi. Karena Indonesia tidak butuh pemuda yang hanya banyak bicara. Indonesia butuh pemuda yang mau bergerak dan membawa perubahan. Mari bangkit bersama, berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pemuda bangkit, Indonesia maju.

Teman Pro 2 FM Indi, kita masih dengan tips menarik ya, cara mengubah kesepian jadi energi kreatif yang produktif. Nah, di tengah keramaian, seringkali suara diri justru tenggelam ya. Kesendirian memberikan kamu ruang untuk mendengar apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Ide-ide kecil yang sebelumnya terlewatkan mulai muncul pelan-pelan. Disinilah benih kreativitas sering dimulai. Jadi tidak harus langsung menghasilkan sesuatu yang besar, cukup duduk, menulis, atau sekedar merenung dengan jujur. Saat kamu terbiasa mendengar diri sendiri, arah tuh jadi lebih jelas. Dari situ, proses berkarya pun terasa lebih natural nih, teman Pro 2.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro2Indie.
1: Nah, teman Pro2 FM ya. Kesibukan itu sering terasa lebih berat karena kamu mencoba menutupinya dengan distraksi. Scroll tanpa tujuan, nonton berjam-jam, atau sibuk tanpa arah. Bukannya hilang, rasa sepi justru makin terasa setelahnya. Energi habis, tapi tidak ada yang benar-benar tercipta. Saat kamu berani mengurangi distraksi, pikiran itu jadi lebih clear ya. Ide yang sebelumnya tertutup mulai terlihat, kamu jadi lebih fokus pada proses. Bukan sekedar pelarian dari sini, kesendirian berubah jadi ruang yang produktif. So, mungkin di sela-sela kamu yang merasa kesepian ya, itu ada saja mungkin, let's hope ada ide-ide yang cemerlang yang bisa kamu pakai untuk menjadi ataupun menciptakan hal-hal yang kreatif nih teman Pro2.

0: Pro 2. Siap menyambut euforia pesta bola terbesar dunia? Karena tahun ini, dunia kembali bergetar lewat Piala Dunia 2026. Mulai dari drama pertandingan, prediksi tim unggulan, pemain muda paling bersinar, sampai obrolan seru soal culture sepak bola dunia, semuanya bakal dikupas tuntas di program terbaru dan paling insightful dari Pro 2 ini. Ada Deep Talk, bareng narasumber keren, seru, dan pastinya punya sudut pandang menarik tentang dunia sepak bola. Pantau Deep Talk setiap hari Minggu, pukul 18.30 sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
0: Teman Pro 2 FM ND, saatnya kita masuk ke musik akselerasi kreatif untuk siang hari ini. Dan jangan lupa hadirkan salah satu lagu teman dari Rival Himran yang berjudul La Vita e Bella. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif atau AKTIF ini resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern nih teman Pro 2.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRIND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat ini kita masuk informasi dari dunia olahraga ya. Langsung aja informasi pertama teman Pro 2. Tim nasional Belanda adalah tim yang permainannya paling dicintai dalam sejarah Piala Dunia. Gaya menyerang dan skill para pemainnya yang luar biasa, namun tim oranye tidak pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dikutip dari rri.co.id, Belanda sudah 3 kali menyentuh babak final dan 2 kali di semifinal, meski saat itu kalah lewat adu penalti. Meski belum ada bintang di seragam mereka, Belanda kerap jadi perbincangan tim lawan. Dan teman Pro 2, tim ini akan mengumumkan 26 pemain pada 22 Mei nanti. Mereka mempertahankan reputasi kuda hitam di bawah asuhan pelatih berpengalaman Ronald Koeman. Koeman ingin masyarakat menyebut timnya bermain percaya diri, sadar kemampuan, dan menghormati lawan. Mereka mewakili 5 Liga Eropa, Jurrien Timber, Mickey van de Ven, dan Tijani Reinders yang bermain di Liga Inggris. Mereka memiliki karakter yang kuat menghadapi tekanan di Inggris. Diakui Koeman, pemain generasi saat ini cukup beruntung memiliki seorang kapten seperti Virgil van Dijk. Van Dijk dinilai mempunyai keberadaan yang baik dengan pengalaman yang banyak tentunya.

Para pemuda Indonesia, bangkit melawan penjajahan dengan semangat persatuan. Hari ini, tantangannya berbeda. Kemajuan teknologi, pergaulan bebas, hoaks, dan rasa malas untuk berkembang menjadi tantangan generasi muda masa kini. Tapi ingat, masa depan Indonesia ada di tangan pemudanya. Kita bisa berkarya di mana saja. Belajar lebih giat. Gunakan media sosial untuk hal positif. Dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah, tetapi tentang membangkitkan semangat untuk menjadi generasi yang kreatif, peduli, dan berprestasi. Karena Indonesia tidak butuh pemuda yang hanya banyak bicara. Indonesia butuh pemuda yang mau bergerak dan membawa perubahan. Mari bangkit bersama, berkarya untuk negeri, menjaga persatuan, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pemuda bangkit, Indonesia maju.

Teman Pro FM ini kita masih di informasi seputar dunia olahraga. Timnas Belgia bertekad menembus kegagalan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar setelah tersingkir di fase grup. Pada Piala Dunia 2006, Red Devils kembali tampil dengan target melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Piala Dunia 2006 menjadi penampilan keempat Belgia secara beruntun sejak edisi 2014. Prestasi terbaik mereka tercatat pada Piala Dunia 2018 di Rusia saat finish di peringkat ketiga. Tim Belgia saat itu dikenal sebagai generasi emas karena di periode itu Belgia diperkuat sejumlah pemain bintang. Meski sebagian besar era itu telah berakhir, Belgia tetap dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola Eropa. Belgia lolos ke putaran final dengan 1-1 juara grup kualifikasi tanpa kekalahan. Keputusan itu diambil meski penyerang berusia 33 tahun tersebut mengalami musim yang sulit bersama Napoli akibat cedera hamstring ya. Menurutnya, Lukaku masih menjadi sosok penting dalam skuad tim nasional Belgia karena saat ini sang penyerang disebut tengah menjalani proses pemulihan dan terus dipantau tim medis Belgia menjelang turnamen. Garcia mengakui kondisi keburan Lukaku belum sepenuhnya optimal, namun ia berharap waktu persiapan selama 5 pekan, termasuk 2 laga uji coba, bisa membantu mantan penyerang Inter Milan itu kembali ke performa terbaiknya.

Okay, back to sport news again, teman Pro 2 FM ini. Pelatih Pep Guardiola mengucapkan selamat kepada Arsenal atas gelar Premier League 2025-2026. Namun dia menyatakan bangga dengan cara para pemain Manchester City tetap berjuang sekuat tenaga untuk membawa perburuan gelar ke batas akhir. Hasil imbang 1-1 di Bournemouth Kamis 20 Mei 2026 mengukuhkan Arsenal sebagai juara, sehingga City dipastikan finish sebagai runner-up musim ini selain mengangkat Piala FA dan Piala Carabao. Erling Haaland mencetak gol di menit ke-95 untuk membatalkan gol pembuka junior Kroupi. Namun City kehabisan waktu untuk memaksa pemenang yang bisa membawa perburuan gelar ke hari terakhir. Dan menurutnya timnya kehilangan kecepatan dan situasi yang dibutuhkan saat melawan tim seperti Bournemouth yang tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan. City harus puas finish sebagai runner-up meski telah berjuang maksimal sepanjang musim. Hasil imbang di Bournemouth menjadi penentu akhir perburuan gelar yang sudah di luar kendali City nih, teman Pro 2.

0: ya, Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program Gibol Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya Gibol Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.
1: Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND.

Ya, teman Pro 2, informasi terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga ini datang dari Arsenal yang dinobatkan sebagai juara Premier League 2025-2026 setelah Manchester City bermain imbang 1-1 saat bertandang ke Bruno Mat pada Rabu 20 Mei hari ini ya, dan kepastian ini memastikan gelar dengan satu pertandingan tersisa. Kemenangan 1-0 atas Burnley sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil imbang City di Vitality Stadium membuat trofi Liga Inggris sepenuhnya di tangan The Gunners ya. Pelatih Mikel menjadi bos The Gunners pertama yang meraih trofi tertinggi sepak bola Inggris dalam 22 tahun ini. Yang mengikuti jejak Invincibles asuhan Arsene Wenger, teman Pro 2 ya. Dan Arteta kini memiliki rasio kemenangan 60,4% dari 391 pertandingannya. Angka yang membuatnya menjadi ikon utama klub ya. Kini Arsenal memiliki kesempatan menambah trofi saat bertanding melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions Budapest 30 Mei mendatang ini, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 FMND, kita masuk ke informasi dari dunia selebriti showbiz teman Pro 2 ya. Kali ini kita akan membahas tentang film number one yang sukses menempati puncak peringkat top 10 film terbaik Netflix Korea setelah dirilis pada 18 Mei 2026 ya. Film ini akhirnya debut di platform OTT 3 bulan setelah tayang di bioskop. Film itu berkisah tentang Hamin yang tiba-tiba bisa melihat angka-angka misterius setiap kali dia memakan masakan ibunya. Dia kemudian menyadari ibunya, Yeon Seol, akan meninggal ketika angka 0 muncul. Karena itu teman Pro 2, Hamin berusaha keras untuk melindungi ibunya. Untuk mencegah kematian ibunya, Hamin mulai berhenti memakan masakan ibunya. Mampukah Hamin menghindar sepenuhnya dari sang ibu? Film number 1 diadaptasi dari novel berjudul You Have 328 Chances Left to Eat Your Mother's Home Meals, karya novelis Jepang Wan Hosora ya. Film durasi 105 menit itu diarahkan oleh sutradara Kim Tae-yong dengan budget produksi KRW 4 miliar ya. Namun saat rilis di bioskop pada 11 Februari lalu, film ini hanya mampu menggait 280 ribu penonton selama masa penayangannya. Tapi sukses ya di OTT ini teman Pro 2.

0: pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro2 FM.
4: Teman Pro 2, Yo Haijin dan Im Siwan dikabarkan akan beradu akting dalam film Mode. Pemberitaan itu diinformasi oleh agensi kedua aktor itu lewat keterangan singkat yang rilis pada 19 Mei 2026 kemarin. Mengusung genre okultisme, film Modup akan diarahkan oleh Kang Yun Sang, sang sutradara film The Outlaws, Big Bad, dan Low Life ya. Selain duduk di kursi sutradara, dia juga bertindak sebagai produser dalam film Modup ini teman Pro 2. Dan sejauh ini belum ada informasi detail terkait alur ceritanya, daftar cast maupun rencana perilisan film itu di bioskop. Namun, tim produksi memastikan proses syuting film Modup akan dimulai pada akhir Agustus mendatang ya. Proyek ini sangat dinantikan warganet setelah sukses besar film terakhirnya The King's Warden kemarin, yang film ini juga dibintangi Park Ji Hoon, sukses menjadi film terlaris kedua Korea sepanjang masa dengan penontonnya itu tuh menembus 16,33 juta penonton teman Pro 2.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada

dan terus mengedepankan asa cita dan juga nilai-nilai Pancasila ya kepada bangsa dan juga negara teman Prodi FM ini. Semangat buat semuanya. Setelah pasti akan ada Arja Frenky dan juga Arja Dodi yang temani sorenya kamu hingga di jam 7 malam nanti. Jawab kami, terima kasih banyak buat semuanya. See you again. Bye-bye.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Informasi pertama, Harkitnas ke-118 Lapas ND tegaskan pengabdian untuk negeri NKRI. Dilansir dari rri.co.id, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026 pagi. Di lapangan utama institusi dan Kepala Lapas ND, Romi Waskita Pambudi memimpin langsung jalannya upacara bersama seluruh pegawai serta peserta magang dengan penuh khidmat. Peringatan Harkitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sebagai pengingat tanggung jawab bersama masyarakat. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional, memperkuat karakter generasi serta meningkatkan semangat pengabdian kebangsaan bagi seluruh aparatur. Informasi selanjutnya, Bulog ND serap 18,5 ton beras petani awal musim panen. Dilansir dari rri.co.id, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Kepala kantor Bulog Cabang ND, Arlan M.T. Heo, mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Masih di Info Pro 2, Wakil Bupati Manggarai Barat dorong kolaborasi kemanusiaan global dari Labuan Bajo. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Yuliani Suwing berharap perayaan 75 tahun Caritas Internasionalis dan 20 tahun Caritas Indonesia di Labuan Bajo menjadi titik tolak memperkuat jaringan kolaborasi kemanusiaan di tingkat global. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan menjelang penutupan perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo pada Senin 18 Mei 2026 sore. Dalam sambutannya, Yulianus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan inspirasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bagi Manggarai Barat tetapi juga Indonesia dan dunia internasional. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

0: Hai, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kamu telah mendengarkan suara saya nih, dan saya tidak sendiri ya. Saya bersama rekan saya, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat sore semuanya. Kalau suara paling semangat pasti tahu dong siapa. Yeay, dan tentunya masih bersama Frankie di sini ya, yang menemani Ayah di sore ceria kali ini.
0: Yes, benar sekali teman Pro 2, kami akan menemani kamu sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang nih kita sudah masuk di Floriation. Jadi kita akan memberitahu kepada teman Pro 2 dimanapun kamu mendengarkan, kita akan memberikan informasi-informasi seputar dataran Flores ya. Dari mana ke mana nih?
1: Pokoknya dari ujung Labuan Bajo sampai di Larantuka dan seberangnya Lembata.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan sebagai pembuka nih, sudah punya informasi ini datang dari Sika teman Pro 2. Nah, ini Kominfo Sika ingatkan warga jaga NIK. Jadi kamu-kamu yang punya NIK dijaga nih. Kenapa? Jadi nih teman Pro 2, ini informasi dilansir dari rri.co.id. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengingatkan masyarakat untuk memperketat pelindungan terhadap data pribadi seiring dengan masifnya migrasi pelayanan publik ke sistem digital. Nah, langkah ini tuh krusial dilakukan guna memitigasi tingginya risiko kebocoran data sensitif yang kerap dimanfaatkan nih oleh pihak ketiga demi keuntungan ekonomi sepihak.
1: Yep.
0: Jadi Ferdinandus nih memaparkan nomor induk kependudukan dan nomor rekening perbankan merupakan dua elemen krusial nih yang paling rawan dan menjadi target peretasan serta penyalahgunaan. Ini juga benar-benar harus hati-hati, apalagi orang tua yang tidak terlalu paham.
1: Iya, benar sekali ya, tentang bahaya-bahaya yang di era digital sekarang tuh ya, semua tuh sangat berbahaya ya. Apalagi data-data kita sekarang kan biasanya ditaruh di handphone, dan itu tuh berbahaya sekali teman Pro 2.
0: Iya, dan kita juga sebagai anak muda nih yang paham sekali tentang digital dan gadget, tolong untuk orang tua kita yang mungkin masih sedikit meraba-raba itu dikasih tahu teman Pro 2, jika ada orang yang minta foto KTP atau minta nomor rekening itu jangan sembarangan dikasih begitu, apalagi NIK begitu ya, karena dari situlah risiko-risiko yang bisa berakibat fatal nantinya. Kan kita semua menjaga ya teman Pro 2 dari kejahatan-kejahatan seperti itu. So, ini informasi pertama yang bisa kita berikan buat kamu semuanya, dan masih akan ada informasi-informasi lainnya. Tetap stay tune terus bersama kita berdua di sore ceria.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJK juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2,2 FM tentunya ya, masih bersama Ayah dan juga Frankie ya. Dan yes, tentunya juga kita masih di Flores Session dong teman-teman.
1: Oke, okay. Jadi kita mau kasih informasi apa lagi nih Frankie buat teman-teman berdua.
0: Oke, dengan cuaca-cuaca seperti ini ya, cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan nih teman-teman berdua ya. Jalan Kewa Pantai menuju Oke ya, nyaris putus. Warga desak perbaikan nih teman-teman berdua. Dan kondisi ruas jalan Kewa Pantai Oke di Dusun Botan Desa Manurana Kecamatan Howe Kloang Kabupaten Sika Nusa Tenggara Timur nyaris putus akibat abrasi tanah di badan jalan di Taman Prodoa. Kerusakan ini mengancam keselamatan pengguna jalan yang melintas menuju Kecamatan Bola, Doreng, dan Mapitara. Dikutip ya dari rri.co.id, ruas jalan tersebut menjadi jalur utama penghubung 3 kecamatan di wilayah timur Kabupaten Sika. Selain kendaraan masyarakat, jalur itu juga rutin dilintasi bus-bus pariwisata menuju Sanggar Bliran Sina Watu Blapi di Heboh Kloang dan Sanggar di Ketawa Tanah di Kecamatan Bola nih teman berdua. Jadi kerusakan paling parah terlihat pada bagian badan jalan yang menggantung akibat tanah penyangga terus terkikis. Lubang besar di sisi jalan membuat kendaraan harus melintas secara bergantian dan sangat hati-hati tentunya. Jadi warga desa Uma Uta, kecamatan Bola, Yakobus Tonce, Horang mengatakan kondisi rusak parah tersebut sudah terjadi sejak Desember 2025. Namun hingga Mei 2026 belum terlihat adanya perbaikan permanen dari pemerintah di tempat kedua.
1: Oke.
0: Jadi kita harap semoga cepat perbaikannya, karena ini merupakan jalur utama ya, jalur akomodasi untuk warga-warga juga jika ada keperluan mendadak atau menjual hasil bumi. Jadi bisa segera diperbaiki.
1: Benar sekali, sangat membantu ya kalau bisa segera diperbaiki nih teman Pro 2. Wow, keren sekali Frankie informasinya, dan kita mungkin akan masih kasih informasi lagi nih buat kamu semua di Flores Station. Jadi tungguin ya setelah beberapa lagu berikut ini ada Naura Ayu. Ternyata

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Oke, teman radio, masih dengan kita berdua di Flores Session, dan kita mau kasih informasi terakhir nih buat kamu semuanya ya, teman pro 2. Di sini ada dari Bawaslu Nagikyo nih, teman pro 2. Jadi Bawaslu Nagikyo ini edukasi pemilih pemula lewat program Go to School. Nah, ini buat kamu-kamu nih yang mungkin sudah bisa memilih nanti di tahun 2020 berapa? 29 ya?
1: 29.
0: Ah iya, 29. Kamu menyelamatkan saya. Oke, 2029 nih. Jadi kamu sudah tidak begitu kebingungan karena sudah dikasih edukasinya nih teman pro 2. Dan informasi ini dilansir dari rri.co.id. Jadi ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagikyo menggelar kegiatan Bawaslu Go to School di MAN Nagikyo pada Senin 18 Mei 2026. Tujuannya memberi edukasi kepemiluan nih, sekaligus mengenalkan peran dan fungsi Bawaslu kepada siswa kelas 10 dan 11 sebagai pemilih pemula untuk menyongsong pemilu di 2029. Jadi kehadiran jajaran Bawaslu ini disambut antusias ya oleh pihak sekolah dan para siswa pastinya. Ada juga Kepala MAN Nagikyo, Ibu Vera Kartika nih, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi tersebut karena dinilai penting dalam membangun pemahaman demokrasi sejak dini. Jadi seru sekali ya, berarti Go to School, berarti ini semua sekolah yang ada di Nagikyo akan mereka datangi ya?
1: Benar ya, dan ini sebenarnya hal yang penting ya, karena memang di tangan mereka inilah, penerus-penerus inilah, bahwa ini terjadi perubahan ke depannya. Jadi mereka tuh jangan istilahnya pasif ya dalam berpolitik, harus aktif juga. Satu suara mereka tuh kadang bisa menentukan
0: masa depan Indonesia.
1: Asik.
0: Jadi begitu ya teman perudahan, kita harapkan mungkin nanti di Bawaslu ini juga akan menerapkan hal yang sama, jadi bisa mengedukasi para pemilih-pemilih pemula nih, anak-anak muda yang sudah bisa memilih begitu.
1: Yes, benar sekali.
0: Keren banget ya teman perudahan, dan ini sekaligus informasi terakhir yang bisa kita sampaikan buat kamu semuanya di Flores Session edisi hari ini. Tetap stay tune terus dengan kita berdua karena nanti dapat di pukul 16.00 kita masuk ke generasi prestasi.
1: Dan untuk kamu mungkin ya yang mau kepo-kepo tentang informasi lain ya, baik dalam negeri maupun luar negeri, kamu bisa mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu RRIND.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indy.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman berdua, kembali lagi bersama Ayah dan juga Frankie. Dan kami akan memberikan satu informasi buat teman berdua. Kalau nanti tepat di pukul 16.30 kita akan bersama dengan seorang narasumber kece. Tapi jauh nih teman berdua, yes, dari Sumatera Utara. Kita hadirkan, kita ini ingin bertanya-tanya, mengulik-ngulik ya. Kita mau ngobrol-ngobrol karena narasumber kita ini adalah seorang duta wisata Intelijensia Putri Deli Serdang. Nah, kita mau tanya nih, dia ini kan bisa sampai menjadi duta wisata, banyak pastinya nih skill-skill seperti public speakingnya, baru skill modelingnya. Nah, kita mau tanya nih, untuk menjadi anak muda yang keren seperti beliau tuh seperti apa? Siapa tahu nih di antara kamu-kamu nih ada bakat-bakat benar, terinspirasi untuk menjadi seperti itu di NDW. Keren sekali ya teman berdua.
1: Pokoknya hari ini ya kita menghadirkan narasumber yang lintas pulau ya teman berdua. Lintas provinsi.
0: Tapi
1: jauh.
0: Tetap satu Indonesia masih, yes. Ya. Kita semua adalah anak Indonesia. Jadi kita semua keren. Wih. Tapi ditunggu ya teman berdua, tepat di pukul 16.30 nanti akan kita mulai obrolannya, dan pastinya kita live YouTube RRIND. Jadi kamu juga bisa langsung ke YouTube RRIND, dan juga biasanya kita ke Facebook juga live nih teman berdua di RRIND juga. Jadi pastikan kamu jangan sampai ketinggalan. Boleh banget kamu kalau mau bergabung di line WhatsApp kita di 08214705042.

0: Sala.
1: Riris, Riris, lihat dia post story tuh, alay, jamet parah, nah. Hi, sok beda, nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop, Su. Tidak lucu kamu buat orang puan begini nih. Yang ada malah tambah sakit hati nanti.
1: Santai, sa teman. Ini cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Jadi, 1, 2, 3, 4.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya. Teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu. Karena peduli itu keren, dan aman itu

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi, program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Kembali lagi bersama kita berdua, sudah di generasi prestasi juga. Kita sudah spill tadi ya waktu kita buka, kalau kita kan ngobrol dengan narasumber di sore hari ini tepat di pukul 16.30, walaupun lewat 2 menit ya.
1: Yes, benar sekali teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 pasti penasaran siapa sih yang hadir ya di edisi generasi prestasi di sore hari ini ya teman Pro 2.
0: Yes, jadi sebelumnya kita kenalkan dulu nih teman Pro 2. Ada Suci Tiara Amelia, ini selaku Duta Wisata Intelijensia Putri Deli Serdang nih dari Sumatera Utara teman Pro 2.
1: Oke, wow, jauh sekali ya.
0: Langsung saja kita sapa ya teman Pro 2. Halo, selamat malam Uci.
1: Selamat sore dong.
0: Oh iya, oh sorry. Selamat sore Uci.
2: Halo Kak, selamat sore.
0: Hai. Okay. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Saat ini lagi kuliah sih Kak, semester 6.
0: Oke. Okay. Jurusan apa Uci?
2: Jurusan pendidikan guru Kak.
0: Sekolah pendidikan guru. Pendidikan guru. Calon-calon guru. Keren masa nih. Depan ini teman Pro 2.
1: Oke okay, ya teman Pro 2 ya, dan di edisi generasi prestasi sore hari ini kita akan membahas tentang prestasi dan dedikasi generasi muda tentunya ya teman Pro 2.
0: Benar sekali.
1: Dan untuk kamu yang mau gabung dan kita, silakan drop pertanyaan kamu sebanyak-banyaknya di 082147650422 ya.
0: Yes.
1: Dan tentunya ya live kita di sore hari ini ditayang juga di YouTube-nya RRIND dan yes, juga Facebook-nya RRIND teman Pro 2.
0: Benar, kamu juga bisa tinggalkan komentar di sana teman Pro 2. Dan kita lanjut nih ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini bersama Uci nih teman Pro 2. Uci, nah saya penasaran nih Ci, menurut Uci sendiri nih definisi anak muda keren di zaman sekarang tuh seperti apa Ci?
2: Jadi Kak, kalau menurut Uci sendiri ya Kak, anak muda keren di era sekarang ini gak hanya dilihat dari penampilan, tapi juga dari isi pikirannya dan isi hatinya, ya. Kita juga kita anak-anak muda zaman sekarang ini, seperti yang kita tahu, mungkin lagi aktif-aktifnya media sosial, Instagram, mungkin TikTok, seperti itu. Nah, tapi bagaimana cara mereka menggunakannya? Di cara mereka memberikan konsumsi publiknya, kan mungkin motivasi kepada khalayak banyak, yang menunjukkan bagaimana pemikiran mereka, mungkin seperti itu sih Kak, yang bisa dibilang bahwa anak muda itu keren.
0: Okay. Oh, setuju banget kontribusinya dilihat ya bagaimana mereka menyikapi.
1: Bukan soal penampilan.
0: Bukan soal penampilan. Oh, dia keren. Dia penampilan okay, keren tapi pikirannya bagaimana?
1: Oke, okay, Uci ya. Nah, kita yang seperti yang kita tahu ya bahwa di zaman sekarang ya, di eranya media sosial tuh Gen Z kan anak muda tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial nih. Nah, bagaimana sih caranya supaya medsos itu bisa menjadi tempat kita untuk berkembang, terus melakukan hal-hal baik, bukan menjadi tempat yang membuat kita tuh seperti insecure atau membuat kita tuh seperti ini bukan diri saya nih yang saya tampilkan di media sosial.
2: Oke. Mungkin kalau insecure sendiri Kak, Suci sendiri ini pernah ya ngerasain insecure. Dan mungkin anak muda zaman sekarang juga penyakitnya ya insecure, apalagi khususnya Gen Z ya.
0: Oke. Benar-benar.
2: Gimana caranya supaya kita itu bisa mengatasi insecure ini, mungkin dengan terus memberi motivasi aja Kak ke khalayak publik tanpa memikirkan perkataan dari orang-orang lain atau komentar atau anggapan mereka terhadap diri kita sendiri. Jadi kita kayak ya udah yang menurut kita baik, yang menurut kita bisa bermanfaat bagi orang lain, maka kita lakukan aja gitu.
0: Oke, okay. Jadi tidak perlu mendengarkan netizen-netizen yang budiman ya. Soalnya kita manfaatkan media sosial sebagai tempat kita berkembang, biarkan mereka berkomentar seperti apa begitu.
1: Oke, okay. Nah ini kita langsung ke orangnya nih, gue penasaran. Soalnya saya baru mungkin ya jarang dengar juga ya soal ini.
0: Apa itu?
1: Duta Wisata Intelijensia itu seperti apa? Saya tuh belum tahu loh.
0: Oke, boleh dijelaskan mungkin.
1: Iya,
0: banyak pasti yang belum tahu.
2: Oke. Nah, jadi sebagai Duta Wisata Intelijensia ini bukan hanya tentunya bukan hanya dilihat dari penampilan, dari dari cara berpikir banyak ya Kak, dilihat dari sudut
0: Oke.
1: Okay. Oke, teman perlu dua.
0: Kita mengalami
2: lainnya, namun memang di duta wisata ini ya karena duta wisata jadi dia lebih berfokus pada wisata-wisata yang ada di daerah kita gitu.
1: Oke. Okay.
0: Oke, mungkin tadi sedikit terpotong karena jaringan. Nah, kata intelijensia itu tuh, dia tuh perannya seperti apa nih, Ci? Begitu.
2: Kalau intelijensia sendiri itu lebih ke cara berpikirnya, Kak.
0: Okay. Begitu.
1: Nah, ini duta wisata intelijensia ini berapa, apa sih maksudnya kegiatannya, apa saja program-programnya, seperti apa nih yang dilakukan oleh UCI sendiri?
2: Iya, kalau duta wisata sendiri itu kita kan ada ber-12 ya Kak.
1: Nah,
2: jadi kita itu kalau untuk tugas kita lakuinnya sama-sama gitu. Jadi nggak harus dia di bagian intelijensia atau sebagainya, itu kita lakuin sama-sama bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu Kak.
0: Oke, salah satu contoh programnya nih yang sudah pernah dilakukan.
2: Iya, tentu ekspor wisata ya Kak di daerah kita di Kabupaten Deli Serdang. Ya sebagai representasi juga untuk Kabupaten Deli Serdang sendiri gitu Kak.
0: Lebih ke ekspor wisata karena jadi, memang untuk wisata begitu.
1: Jadi bagaimana cara kamu mengekspornya, mungkin dengan melakukan promosi di media sosial atau langsung melakukan apa begitu?
0: Iya Kak Uci, mungkin dari media sosial Kak, atau kalian ada sosialisasi mungkin begitu tentang sebuah tempat wisata?
2: Iya Kak, kita memang mempromosikan wisata, eksplor-eksplor wisata itu tentunya diupdate juga di media sosial, di Instagram seperti itu, supaya tentunya dikenal juga di kancah nasional atau bahkan internasional melalui media sosial seperti itu.
0: Jadi keren ya. Ini begitu peran pemuda nih, bagaimana bisa membangkitkan tempat wisata di daerah tersebut nih. Jadi bener, berat sekali seperti tugas mereka ya. Bagaimana bisa menarik perhatian turis?
1: Bagaimana, apa saja sih yang ditawarkan di Deli Serdang? Wisatanya apa saja sih?
0: Wow.
1: Penasaran langsung.
0: Oke, okay, boleh mungkin diceritakan Uci.
2: Wisata di Deli Serdang? Oke, okay, kalau wisata di Deli Serdang sendiri kemarin sempat Suci sama teman-teman juga itu eksplor ke salah satu kecamatan STM Hulu, itu namanya Plementar Canyon Kak, itu air terjun iya.
0: Air terjun Plementar.
2: Airnya berwarna biru, tempatnya tenang, asri, dan ya tentunya menenangkan pikiran ya. Dan juga kemarin setelah eksplor itu benar-benar banyak yang replay dan nanya tempatnya di mana gitu. Jadi benar-benar mengundang orang-orang untuk tertarik nih ke situ juga dari yang kita upload-upload di sosial media gitu Pak.
0: Berarti ini nih seperti wisata yang banyak orang belum tahu, terus kalian mengangkatnya, karena setahu saya ini juga saya terus selaku orang dari Serdang. Sorry teman berdua, saya selaku orang dari Serdang juga baru mendengar. Jadi sepertinya tempat-tempat wisata yang umum tuh ya orang sudah banyak tahu begitu kan di daerah di Serdang. Ini yang benar-benar tersembunyi hidden begitu tuh mereka up begitu. Makanya jadi banyak yang tanya ya Ci, ya itu di mana gitu, karena kita belum pernah tahu di Serdang ada tempat seperti itu. Keren-keren. Oke,
1: Uci. Jadi kamu lihat pulang langsung kunjung ya.
0: Sepertinya ya akan ya. Tahun depan doakan teman produser, saya akan langsung menuju ke sana. Oke deh Uci, selama menjadi duta wisata intelijensia nih, pengalaman paling berkesan yang bikin Uci belajar banyak tentang diri sendiri itu di pengalaman yang mana? Mungkin bisa diceritakan sedikit ke kita.
2: Kalau pengalaman jadi duta wisata intelijensia itu apa ya Kak, mungkin yang paling berkesannya karena ketemu sama orang-orang banyak, orang-orang hebat, orang-orang yang banyak memberi motivasi, banyak memberikan pembelajaran seperti itu, karena kan kita bertemu dari banyak orang yang apa ya, dari banyak bidang, nggak hanya lingkungan itu aja gitu kan, bertemu dengan banyak orang, jadi kita juga diajarkan bagaimana caranya kita bersikap ketika berjumpa dengan orang baru, orang-orang banyak, dan juga mungkin diajarkan public speaking juga gitu, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang apa namanya, ya yang seumuran, seperti itu.
0: Oh, bisa menyesuaikan kita punya adab, bahasa begitu.
1: Jadi banyak sekali ya manfaat yang didapatkan setelah mengikuti ini ya sebagai duta intelijensi ya. Jadi
0: banyak pengalaman.
1: Uci banyak pengalaman nih. Mungkin dulu Uci orangnya insecure ya dulu.
2: Banget.
0: Sepertinya terlihat ya. Dan kamu nih terpilih jadi duta wisata intelijensia, itu perasaan kamu bagaimana? Karena kan dari awalnya insecure, tiba-tiba kan dipaksa untuk tampil di depan, terus akhirnya bisa menggelar predikat, itu bagaimana perasaannya, Ci?
2: Jujur, kalau insecure itu pasti ada banget. Seperti yang Uci bilang tadi, kalau penyakit anak muda ya kak, insecure itu. Tapi bagaimana cara mengatasinya, ya kita ya tetap berfokus pada tujuan utama. Nah, kita tujuan utamanya itu apa, mau kemana, dan terus belajar dan melatih ya persedia diri kita ini.
1: Ya benar-benar.
2: Walaupun sulit, tapi ya pelan-pelan bisa diiringi dengan doa dan usaha juga.
0: Oke, jadi balik lagi tetap harus fokus ke tujuan kita. Walaupun kita insecure, kita fokus, kita kan maunya seperti apa gitu. Jadi kita harus fokus ke situ, teman-teman.
1: Jadi kalau memang kita punya niat, pastinya ada jalan ya.
0: Keren banget ya, kata-kata mutiara dari Engkos.
1: Oke, teman-teman berdua ya, seru sekali perbincangan kita di sore hari ini. Tapi kita harus break dulu sejenak. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa.

Kesehatan mental itu penting, dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Majika E juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FM。Oke, teman berdua, kembali lagi dengan kita berdua masih di Generasi Prestasi dan pastinya di 92,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, dan tentunya masih dengan narasumber kita di sore hari ini ya, ada Suci Tiara Amelia nih. Kita lanjut lagi nih
0: ngobrol-ngobrolnya ya, teman berdua, kita lanjut. Gini, lanjut apa rancu kamu nih?
1: Lanjut ngobrol loh nantinya.
0: Oke, benar sekali. Dan Suci, ini kami penasaran nih, kan di Duta Wisata pasti kan harus tampil nih, tampil di muka umum, sering-sering lah kalau dibilang bertemu dengan masyarakat, dengan orang-orang baru, orang-orang banyak. Ada tidak sih tips yang bisa Uci kasih ke kita semua nih supaya lebih pede saat ngomong atau saat tampil?
2: Kalau untuk tipsnya mungkin supaya pede ya kak, lebih persiapan mungkin ya, dari persiapan. Latihan berbicara, berkomunikasi, mengatur artikulasi supaya lancar berkomunikasi di depan umum dan lebih pede gitu Pak, di depan orang-orang banyak.
0: Oke.
1: Berarti harus sering-sering latihan.
0: Sering-sering latihan di depan kaca mungkin.
1: Benar.
0: Begitu. Oke, berarti kalau kita latihan di depan kaca nih kan suasananya berbeda saat dengan kita di depan panggung begitu atau di depan apa ya, depan orang banyak begitu tuh. Nah, itu tuh pas saat di situ tiba-tiba seandainya kita mengalami satu hal yang tidak diingin, ibaratnya kita ngeblank parah.
1: Parah ya.
0: Saya lupa saya mau bilang apa, itu kira-kira cara kita mengatasinya tuh bagaimana, Ci?
2: Kalau Suci, kalau ngeblank pasti ya, apalagi kalau udah di depan orang dan orang udah matanya tertuju ke kita gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, mungkin lebih kalau Suci meletakkan pandangan itu kayak ke satu titik. Jadi kayak kita itu ngomong kak, tapi pikiran kita itu fokus aja gitu sama apa yang kita omongin. Kadang Suci nih, kalau misalkan ngelihat orang banyak yang matanya tertuju ke kita gitu kan, jadi itu lebih apa ya, lebih agak tergoyah gitu ya, dan agak ngeblank, ngomong apa nih, lupa gitu. Mungkin sekali-sekali kita atur aja cara pandangan kita gitu, pandangan kita itu ke satu titik. Namun gak harus selalu gitu ya, jadi kayak nanti sekali-sekali lihat ke audiens, terus lihat ke titik itu lagi. Kalau itu cara Suci ya kak, karena memang kalau mungkin beda-beda ya cara orang untuk mengatasi percaya dirinya gitu kan, supaya nggak ngeblank di depan umum.
0: Oke.
1: Dan selama ini berhasil ya Ci ya?
2: Iya.
0: Berhasil.

0: Okay. Dan Uci, ini kita masih balik lagi ya sebagai duta wisata Indonesia. Ini kamu pasti punya program-program ke depannya nih. Apa saja harapan-harapan kamu ke depannya? Mm-hmm. Kemudian bagaimana melewati tantangan-tantangan yang ada? Apa saja nih program kamu ke depan?
1: Program untuk di duta ya kak?
0: Iya. Oh, di duta intelijen.
1: Kalau program untuk di duta tentu akan selalu mengeksplor wisata dan budaya yang ada di tempat daerah suci Kabupaten Deli Serdang, dan lebih mengenalkan lagi ke orang-orang banyak, ke media sosial. Jadi banyaklah orang tahu bahwa Deli Serdang itu unik, Deli Serdang punya ciri khasnya, dan Deli Serdang banyak keunikannya.
2: Okay. Berarti ke depannya jalan-jalan terus Uci, karena kan mengeksplor terus ya.
0: Okay. Ini sebagai duta juga sebagai mahasiswa, nah bagi waktunya gimana nih?
2: Oh iya benar.
0: Bagi waktunya gimana nih?
1: Iya. Kalau untuk bagi waktu bisa sih kak, karena kalau kuliah itu pagi sampai siang aja, jadi selebihnya bisa dialokasikan ke urusan duta wisata. Dan kalau untuk duta wisata sendiri itu ada jadwalnya juga, jadi bisa di prepare lah untuk biar nggak bertabrakan jadwalnya gitu.
2: Oh bisa diatur.
0: Bisa diatur.
2: Karena dia berarti jadwal dari duta ini yang menentukan. Kita bisa menyesuaikan sendiri atau dari apanya yang menentukan, dari apa ya namanya Frank ya? Dari tempat itunya, dutanya begitu.
1: Kalau sejauh ini kita kan bukan hanya eksplor wisata ya kak, jadi kalau kan ada kunjungan atau dinas untuk didampingi oleh orang-orang duta, kita tuh tugasnya kayak gitu. Dan itu pasti sejauh ini itu diinformasikan kiranya seminggu dari hari H. Nah jadi itu bisa diatur dan dibagi tugas sama teman-teman gitu kak. Jadi kalaupun emang ada yang nggak bisa gitu, nah itu bisa digantikan atau di backup.
0: Iya, karena jadi mereka tim berdua belas.
2: Iya lagi, benar. Okay. Jadi kita bisa menyesuaikan pas kita lagi free kuliah, kita bisa gabung, bisa ikut begitu, Renggi. Okay. Ini sedikit aja ya. Suci, kalau disuruh pilih, kamu lebih suka dibilang pintar, terkenal, atau bermanfaat buat banyak orang? Kamu lebih suka mana?
1: Tentu bermanfaat untuk banyak orang ya kak, karena kalau pintar dan terkenal itu bisa berjalan seiring berjalannya waktu. Karena kalau kita bermanfaat untuk banyak orang kan kita bisa kita jadi sering berkomunikasi oleh banyak orang, itu akan mudah juga dikenal oleh orang banyak gitu. Nah kalau untuk pintar sendiri itu juga sering berjalannya waktu, karena juga kan dari bagaimana kita berkomunikasi dan berjumpa dengan orang banyak, tentu itu akan mengubah cara pandang atau cara berpikir kita, seperti itu kak.
2: Benar sih. Jadi harus bermanfaat dulu. Kan kalau sudah bermanfaat jadi terkenal, jadi orang banyak yang tahu. Orang banyak yang tahu ya.
0: Okay. Gitu. Ini terakhir sudah ya. Yes. Boleh harapan-harapan kamu nih ke depannya.
1: Iya kak.
0: Ini di sesi terakhir kita ya, mungkin di pertanyaan terakhir kita juga, harapan-harapan kamu ke depan atau ya nasihat-nasihat kamu lah untuk anak muda zaman sekarang nih seperti apa nih?
1: Okay, buat teman-teman generasi muda zaman sekarang, jangan untuk mencoba terus prestasi, karena bagaimanapun rintangan yang sesulit apapun rintangan kalian, tentu itu akan terlewati diiringi dengan doa dan usaha.
2: Gitu ya, singkat, tepat dan padat.
0: Pokoknya semuanya akan tercapai ya kalau diiringi dengan doa dan usaha.
2: Benar, harus beriringan. Kalau kamu cuma doa doang tapi tidak usaha, ya bagaimana? Tapi kalau kamu usaha tapi tidak menyertakan Tuhan, bagaimana?
0: Jadi harus seimbang ya teman-teman.
2: Iya, setuju banget. Keren banget teman Pro 2 obrolan kita di sore hari ini, karena kita sudah di penghujung acara. kita harus mengakhiri nih generasi prestasi edisi hari ini. Terima kasih buat Suci Tiara Amelia yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita. Next nanti kalau misalnya kita ajak ngobrol-ngobrol mau ya. Boleh, okay. Siapa tahu nanti tiba-tiba sudah jadi Putri Indonesia
0: ya, mewakili. Amin. Mewakili amin. Deli Serdang ya.
2: Mewakili dari mewakili Sumatera Utara, okay. Gitu
0: Putri Indonesia. Oh iya iya.
2: Wih, keren tuh. Oke deh, terima kasih banyak Suci dan buat teman Perudu juga terima kasih sudah membersamai kami sampai dengan saat ini, tapi tetap harus stay tune karena kita masih punya informasi-informasi terbaru setelah ini. Dan kita berdua pamit dulu ya teman Perudu dari Generasi Prestasi edisi hari ini, sampai bertemu di Generasi Prestasi edisi berikutnya. Bye.

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

Tahukah kamu? Harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: Hai teman berdua, akhirnya kita kembali lagi setelah tadi ngobrol-ngobrol dengan seorang duta wisata. Dan kita kembali di ruang dengar kamu dengan acara yang berbeda. Ada informasi viral nih teman berdua.
1: Yes, dan kita akan memberikan update dan informasi tentunya info viral ya yang terjadi di luar sana teman berdua. Mungkin di dari pagi sampai sore ini kamu belum mengupdate, belum scroll-scroll
0: yes,
1: di sosial kamu tuh.
0: Benar.
1: Belum tahu apa yang terjadi di luar sana. Nah, ini nih di tempat di info viral nih, di tempat kamu bisa mendapatkan informasi yang paling update, yang paling hangat, terbaru, dan tentunya yang paling viral nih teman-teman.
0: Oke, jadi begitu ya, kita sebagai alarm kamu nih untuk mengingatkan kalau hei, ini ada berita paling hangat nih, lagi viral di jagat maya, begitu teman-teman. Jadi buat kamu yang kepo dan penasaran, ditungguin ya setelah beberapa lagu berikut ini akan kita kasih buat kamu informasi viral yang pertama.

0: Mungkin menurut remaja, merokok itu terlihat gaul. Bagi sebagian wanita, merokok adalah gaya hidup. Tapi apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam rokok? Terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. 43 di antaranya diketahui sebagai penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI ND.
1: 92,2 MHz Pro2 FM ND, teman terbaik.

0: Dan teman Pro 2 masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
1: Oke, kenapa kamu sampai belepotan begitu?
0: 92,2 FM
1: ya teman Pro 2.
0: 92,2 FM. Sepertinya tadi lidah saya kesleo. Maafkan ya teman Pro 2.
1: Dan tentunya masih di info viral ya. Ada informasi apa?
0: Kita punya informasi buat kamu semuanya nih, lagi viral nih baru-baru aja di media sosial. Informasinya adalah seorang ini teman Pro 2.
1: Siapa?
0: Seorang lelaki. Benar sih. Jadi ada sepasang pengantin yang baru saja melakukan ijab kabul, tapi setelah itu si pengantin prianya ditangkap oleh polisi. Ini sad sih sebenarnya beritanya. Ternyata ketika diusut-usut, si pengantin prianya ini wajahnya itu terdapat di sebuah CCTV pelaku pencurian motor. Jadi diduga beliaulah salah satu pelaku, karena ada dua nih di CCTV ini dan salah satunya wajah beliau. Jadi polisi ini datang pas ketika acara pernikahan mereka selesai ijab kabul.
1: Oh my god, itu jadi gimana sih dibawa perasaannya ya? Perasaannya ya?
0: Itu saya masih wow, saya tidak menyangka bahwa si perempuannya akan bisa sekuat apa dia menghadapi itu begitu. Karena itu kan hari yang seharusnya jadi hari berbahagia untuk mereka, malah menjadi hari yang sad sekali. Semoga cepat selesai urusannya ya. Karena kan ya baik lagi, memang kita harus benar-benar selektif sih memilih jodoh ya, memilih pasangan hidup. Jangan sampai kejadian seperti ini lagi. Walaupun tidak dibenarkan, tapi ya bagaimana ya, begitu ya maksudnya.
1: kenapa?
0: Ada sebab ada akibat ya, itu karena dari perbuatan dia sendiri.
1: Jadi ya kalau memang mau ya semuanya berjalan sebaik-baiknya, ya tidak usah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
0: Setuju. Jadi lurus-lurus aja begitu ya. Zaman sekarang nih ya, bener deh, orang mau nikah karena pengen yang mewah-mewah atau enggak ada uang, terus mengambil jalan-jalan pintas. Kebanyakan dan, begitu.
1: Dan itu yang berbahaya ya, teman-teman.
0: Benar lagi. Jangan deh, jangan ditiru ya. Kalau memang kamu belum bisa menabung, belum ada uang, belum ekonomi kamu, finansial kamu tuh belum duduk, jangan coba-coba nikahi anak orang. Itu teman Pro 2.

sajadah adalah salah satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal-muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sama-sama kita akan mendengarkan ceramah singkat dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC yang berjudul Awali dengan Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dhi balin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi, pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan, kullu amrin dhi balin, setiap aktivitas yang positif, maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah.

Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnu Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insya Allah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insya Allah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uuni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah, atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah, maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah, dia akan meminta tolong kepada Allah, dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun
kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Hey teman radio, back again masih bersama Irin juga Frankie di sini, masih di sore ceria. Kalau kita lihat di luar sudah bukan sore ya, malam teman produa, tapi kita tetap ceria kok. Jadi cerianya masih ada ya teman produa. Dan kita sudah masuk di TKP nih, titik kumpul produa. Jadi buat kamu yang mungkin mau cerita tentang circle kalian, boleh banget ya, nama juga titik kumpul, biasa tuh tempat-tempatnya anak-anak gibah ya. Ayo dong, mana nih cerita-cerita dari kamu atau apa nih yang lagi hype di kalangan kamu teman produa. Bisa jadi mungkin ada sesuatu di daerah kamu yang lagi trending, mungkin boleh banget bagi ke kita ya di 082147650422. Dan kalau kita mau ngobrol versi kita berdua nih, pasti kita akan ngobrol tentang hal-hal random seperti mungkin Piala Dunia dengan rekan saya nih yang sangat mahir sekali di bidangnya ya. Kira-kira bagaimana nih menurut Eja? Saya tidak bisa mengerti.
1: Kalau berbicara soal Piala Dunia nanti ada porsinya ya.
0: Benar, tapi
1: ya, di hari Minggu sore kita akan membahas, mengupas tuntas tentang Piala Dunia ya. Jadi kamu kalau mau update tentang Piala Dunia, tenang, nanti setiap Minggu sore kita akan bincang-bincang santai dengan narasumber tentunya.
0: Iya, di Deep Talk ya. Jadi itu teman Pro 2 itu, dan program khusus spesial untuk Piala Dunia sampai nanti teman Pro 2 pas berlangsungnya pertandingan. Pasti lebih hot itu kalau sudah berlangsung pertandingan ya. Topik kalian pasti lebih panas.
1: Benar, kita akan membahas banyak mengenai persiapan Piala Dunia 2026 ya, yang akan diselenggarakan sekitar bulan depan ya teman Pro 2.
0: Oke, jadi kita akan melihat sehot apa nanti. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu yang bergabung boleh tadi ke WhatsApp yang sudah Ayah sebutkan. Dan kita balik dulu ke lagu nih teman Pro 2 untuk menemani sore hari kamu menjelang malam ya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: sempurna juga itu tadi NPD, sempurnanya aku.
1: Iya, benar sekali ya teman-teman.
0: Sempurnanya aku.
1: Jadi kamu tuh sebenarnya tidak masalah seperti lagunya NPD ya, sempurnanya aku. Bahwa itu tuh kalau kamu ambil secara positif, itu artinya kamu bangga dengan diri kamu sendiri.
0: Benar, ya, kita sudah bisa menerima kekurangan kita, kita mencintai diri kita sendiri. Jadi itu kita lebih bangga ke diri kita sendiri. Itu keren banget, satu pencapaian. Tapi itu kita ambil sisi yang baiknya begitu, jangan yang berlebihan ya, teman-teman. Produk terus kita umbar-umbar ke orang kalau kita ini orang yang sempurna begitu. Jangan, itu untuk diri kita sendiri begitu. Karena setiap orang pasti punya kelemahan, kekurangan masing-masing, tapi kalau kita sudah bisa menerima itu, maka itulah bentuk sempurna yang sesungguhnya. Waduh,
1: ya dong. Wow, keren banget ya teman-teman Produk ya.
0: Oke, teman-teman Produk. Setelah ini ada lagu requestan spesial dari Frankie nih. Dia katanya mau dengar lagunya Untukmu. Ini siapa yang nyanyi ya, Frankie ya?
1: Spesial, pokoknya ini untuk, ini lagu sebenarnya kenangan masa dulu sih, masa SMA ya. Jadi dengan mendengar lagu ini kayaknya orang bisa nebak umur sih kayaknya.
0: Memang benar, ada beberapa lagu yang kalau kita dengar kita tuh seperti langsung terjun ke masa itu.
1: Iya benar sekali.
0: Kayak wih, kita tuh mengingat langsung semua pada saat-saat itu begitu. Ini tahun berapa? Tahun 2018, 2016. Kamu SMA tahun berapa ya, Frankie ya?
1: Pokoknya waktu itu SMA lah.
0: Oke deh, kita akan putarkan ini dia teman berdua. Mungkin aja di antara kamu-kamu nih sama seperti Frankie ya, langsung flashback ke masa lalu. Ini dia untukmu. Thank you.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

0: Produk.
1: Oke, teman produk, kayaknya suaranya sudah mulai redup-redup ya.
0: Tidak.
1: Oh, tidak ya.
0: Tidak, kita masih semangat menemani kamu, teman produk, karena sebentar lagi pukul 19.00, jadi semangat untuk pulang sih. Oke deh, tadi sudah kita dengarkan lagu dari Iqdiqtaf, Berusaha di Bawah Hujan ini.
1: Dari siapa?
0: Iqdiqtaf. Sorry ya, Iqdiqtaf. Oke.
1: Oke, teman
0: produk. Ini sering kepleset sih memang. Benar sih nama-nama dia. Iqdiqtaf. Kenapa saya bilang Iqdiqtaf ya, terbalik. Oke. Okay. Ini lagu terbarunya nih Frankie, Berusaha di Bawah Hujan.
1: Kemarin kan sedia aku
0: sebelum hujan. Sepertinya si Iqdiqtaf ini lagi ada apa ya dengan hujan ya? Sepertinya dia tidak bisa move on dengan hujan, teman produk. Jangan-jangan sebentar ini akan ada tentang pelangi. Kan benar. Setelah hujan pelangi
1: habis,
0: begitu.
1: Ada pelangi sehabis hujan. Mungkin album berikutnya mungkin ada.
0: Iya, ada unsur pelangi-pelanginya gitu. Atau ada puitis kata lain, bahasa lain yang artinya itu pelangi. Bisa jadi kan?
1: Bisa jadi. Jangan sampai sesudah hujan nih, jangan sampai badai. Jangan sampai.
0: Bisa jadi. Iya lagi. Iya, ini kan? Lagi hujannya tiba-tiba badai. Iya,
1: badai. Jangan sampai badai ya. Iqdiqtaf ya.
0: Sepertinya tornado sih. Angin puting beliung. Oke. Teman produk, kita masih di TKP titik kumpul produk menemani kamu sampai pukul 19.00 dan kita masih ngobrol-ngobrol seru ya di sore hari ini. Ini sudah malam sih sebenarnya.
1: Iya, benar sekali ya teman produk. Ini seru sekali ya. Dan lagu berikut ini saya suka nih sebenarnya teman produk.
0: Bukan hanya kamu sih sepertinya. Ini para fansnya juga suka sih ini lagu.
1: Oh iya.
0: Ya. Dia kan punya fans ya teman produk, bukan hanya kamu yang suka.
1: Dan kamu tahu ada sesuatu yang unik bahwa di sekarang ini orang-orang yang suka dengan lagu-lagu itu tuh lebih banyak yang mendengarkan lagu Indonesia sendiri daripada lagu-lagu luar atau
0: K-pop. Nah, benar.
1: Iya
0: kan? Jadi beberapa
1: ada
0: penelitian
1: tren terbaru.
0: Jadi kayaknya nih anak-anak muda sudah mulai mengencarkan mencintai produk lokal ya.
1: Benar sekali ya,
0: dan salah satunya ini lagu atau musik-musik kita sendiri dari Indonesia.
1: Iya, benar sekali. Dan tidak dipungkiri ya bahwa ini perkembangan musik juga dibantu oleh perkembangan media sosial tentunya dalam program.
0: Yes, benar sekali. Nah, jadi karena itulah kita akan juga memutarkan lagu-lagu dari musisi-musisi lokal agar menaikkan mereka supaya lebih dikenal nih sampai mancanegara, itu malah lebih keren. Berikutnya ada lagu dari Silent Open Up nih, Bercanda bukan ya.
1: Dan ini lagunya duetnya dengan orang Malaysia nih teman produk.
0: Iya, Sonawan.
1: Yes.
0: Wih, keren nih teman produk. Sama-sama kita dengarkan ya. Ini dia Bercanda.

menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: Lagunya siapa tuh?
1: Juicy Lucy.
0: Yes, Juicy Lucy.
1: Juicy Lucy.
0: Satir mau ikut Juicy ya? Satir mau ikut seperti kamu.
1: Gurun hujan teman pro 2 yang akan menutup sore ceria kita di hari ini ya, teman pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah bersama kita dari pukul 3 tadi sampai sekarang pukul 7 malam, menuju pukul 7 malam sih ya teman pro 2. Tapi kita berdua harus pamit undur diri nih, karena sebentar lagi akan ada jaga malam dengan penyiar-penyiar kece. Ada RJ,
0: ada RJ Trinitas dan juga RJ Dodi ya teman pro 2 yang akan menemani kamu sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Benar sekali teman pro 2. Langsung saja saya Ayah
0: dan saya Frankie.
1: Kita pamit undur diri. Bye.

0: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Ikuti lagi ya Sore Ceria besok. Sampai jumpa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Prodo FM ND, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo 2.

92,2 FM Pro 2 RRI Anda, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, dan di jaga malam ini ditemani saya Dodo Riti, teman Pro 2. Dan sebelumnya, selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Mari nyalakan terus semangat juang untuk bangkit dan maju bersama demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Teman Pro 2, kita awali jaga malam dengan info Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, KBRN ND, Kemenag ND serahkan sertifikat pendidik, perkuat profesionalisme guru daerah. Nah, kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten ND menyerahkan sertifikat pendidik, Serdik, kepada dua guru sekolah dasar di ND yang berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di tengah tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Info selanjutnya teman Pro 2, polisi gelar patroli Harkam Tipnas di Adonara Timur. Personel Polres Flores Timur melaksanakan patroli Harkam Tipmas di wilayah Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang berlangsung pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Dusun Lewonara dan Dusun Bele hingga patroli selesai dilaksanakan. Dan informasi Pro 2 yang terakhir di jaga malam, teman Pro 2, polisi dan nakes lakukan pemeriksaan kesehatan warga Laton Liwo. Teman Pro 2, personel kepolisian bersama petugas kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Desa Laton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, yang berlangsung pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Itu tadi informasi Pro 2, teman Pro 2. Dan untuk kalian yang mau mengakses informasi lainnya, boleh kalian kunjungi laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNND. Teman Pro 2, saya Dodo Riti, demikian info Pro 2.

Yeah, teman Pro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jikalau kalian galau, teman Pro 2, solusi cuma satu, kalian langsung gercep cepat ya dengerin Pro 2 di malam hari ini. Pasti akan bisa mengatasi kegalauan kalian.

0: Betul, teman dekat kamu ya. Oh. Teman Pro2. Oke, malam hari ini Jado Diriti
1: dan saya Trinita.
0: Iya, kita akan seru-seruan teman Pro2 hingga di jam 12.30 malam nanti. Dan saat ini kita dalam perjalanan. Kita ke CLBK gitu ya.
1: Kita kan sudah di CLBK. Ya, cerita langsung bersama komunitas.
0: Iya, di
1: tapi nanti obrolannya baru di pukul 9 lebih 30. Nanti kita punya Pro2. Teman-teman dari
0: Ormawa ya.
1: Yes, Santa Ursula ND.
0: Oke.
1: Ada dari
0: HMPS, teman Pro2.
1: Jadi yang mau tanya-tanya, kamu boleh gabung bersama kami berdua malam hari ini.
0: Iya, nanti akan live di YouTube dan juga kalian boleh tanya-tanya melalui join di WhatsApp-nya Pro2 ya. Tapi kali ini ada yang berbeda ya, CLBK nanti. Spesial program Hari Kebangkitan Nasional.
1: Ya, oh my God. Kenapa saya bisa melupakan ya? Jadi hari ini tuh Hari Kebangkitan Nasional, kita mau lihat bagaimana versi Kebangkitan Nasional menurut generasi muda saat ini, teman Pro.
0: Iya, bagaimana dari, mereka menyalakan semangat api kebangkitan gitu.
1: Betul,
0: topiknya relate dengan hari ini teman Pro2 spesial program Hari Kebangkitan Nasional. Makanya kalian jangan kemana-mana, nanti tetap ya di channel 92,2 FM Pro2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.
2: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: di teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jalanan nenek moyang lo.
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
4: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin.
7: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
8: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
0: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
11: Sa'o atau Mosa Lakitana adalah rumah adat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat asli Timor mempunyai bentuk seperti bulat telur dan tanpa tiang. Di dalam rumah adat ini terdapat suatu tempat suci untuk arwah nenek moyang yang pada saat-saat tertentu selalu diberi sesaji. Bentuk bangunan rumah ini dibedakan dalam 3 bentuk yang didasarkan pada model atapnya, yaitu bentuk atap berjoglo yang merupakan rumah adat suku bangsa Sumba. Bentuk atap-atap kerucut bulat merupakan rumah adat suku bangsa Timor. Bentuk atap seperti perahu terbalik merupakan rumah adat suku bangsa Rote. Masyarakat pesisir suku Sabu yang merupakan pelaut membangun rumah adatnya dengan menyerupai perahu. Hal ini karena hubungan yang erat dengan kebudayaan serta kehidupan sehari-harinya. Misalnya, atapnya berbentuk perahu terbalik menandakan masyarakat daerah ini mengenal perahu dan laut sebagai alamnya. Hampir seluruh bagian rumah diberi nama bagian-bagian perahu seperti haluan, anjungan atau duru, dan burian atau wi. Duru merupakan bagian yang diperuntukkan bagi kaum laki-laki, sedangkan wi bagian yang diperuntukkan bagi kaum perempuan.
12: Hey bro, sore ini telat.
13: Bukan telat, telat banget.
12: Ya sorry bro, bro.
13: Dari mana sih?
12: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
13: Ya, keren.
12: Jelas dong, mahal bro.
14: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
12: Siapa tuh bro?
13: Nggak tahu.

0: Oke, teman Pro 2 ya, sekali lagi berkali-kali mungkin ya kita ingatkan ke teman Pro 2. Ini sesaat lagi kita akan ngobrol di CLBK.
1: Cerita langsung bersama komunitas. Kita lagi menunggu kehadiran narasumber kita di studio, teman-teman.
0: Oke, semoga mereka nanti leading dengan cantik dan tampan ya di studionya Pro 2.
1: Yes. So, buat kamu semua teman Pro 2, jangan lupa ikutan gabung malam hari ini bersama kami ya.
0: Iya.
1: 92,2 FM dan pastikan juga untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Balik lagi bersama saya Dodi Riti dan rekan saya di CLBK kali ini, teman Pro 2. Yo.
1: Perlu saya untuk memperkenalkan siapa saya. Saya adalah Trinitas. Jadi malam hari ini kami berdua akan temani kamu semua yang lagi mendengarkan 92,2 FM, baik itu melalui terestrial atau melalui mobile application RRI Digital. Jadi yang belum download aplikasinya, please di download di Play Store atau di Apple.
0: Oke, teman Pro 2, cerita langsung bersama komunitas malam hari ini. Ini spesial sekali kita hadirkan di spesial program
1: Hari Kebangkitan Nasional.
0: Luar biasa ya. Yang ke-118 ya.
1: Betul. Hari ini kita mau tahu sudut pandang dari mahasiswa-mahasiswa kece dari
0: Ormawa STPM Santa Ursula ND ya.
1: Ini ada
0: narasumber berdua sudah hadir.
1: Ada ketua BEM-nya di sini.
0: Ada ketua HMPS Ilmu Pemerintahan.
1: Kalau yang ketua BEM sudah banyak dikenal teman-teman.
0: Oke.
1: Di TikTok apa dia?
0: TikTok ya. Okay. Kalau yang satu ini juga sudah dua kali kesini. Kalau ini tidak bisa dihitung lagi.
1: Saking banyaknya teman-teman.
0: Oke.
1: Aldo, hai Aldo, apa kabar?
2: Halo, selamat malam.
0: Yes. Sekali lagi perkenalan dulu ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang baru menyaksikan malam hari ini, mendengarkan.
1: Saya selalu tahu siapa itu Aldo.
0: Oke.
1: Okay. Sebelahnya ada
0: siapa?
3: Halo Kak Tasya.
1: Tasya. Okay. Ini ketua
3: HMPS Ilmu Pemerintahan.
0: Oke. Okay. HMPS di program studi
1: pemerintahan.
0: Oke.
1: Ngobrol tentang Hari Kebangkitan Nasional di sudut pandang kalian ya.
0: Dari kampus untuk Indonesia. Dari kampus untuk Indonesia, cara anak muda menyalakan semangat kebangkitan, teman Pro 2.
1: Betul. Dan

0: Bagaimana kalian memaknai Hari Kebangkitan Nasional?
1: Dari saya, bagaimana anak muda memaknai kebangkitan nasional? Sebenarnya bukan hanya terkait dengan bagaimana anak muda melawan penjajahan fisik terhadap dirinya, tetapi ketika di kebangkitan nasional, anak muda itu mampu bangkit dari rasa malasnya, apatisnya terhadap situasi-situasi di sekitarnya. Terus anak muda harus mampu bangkit dan peduli kepada lingkungan-lingkungan di sekitar.
2: Oke, setiap persoalan ya, permasalahan.
0: Berarti agen perubahan.
2: Agent of change.
0: Gitu. Berarti menurut kamu anak muda sekarang tuh cukup apatis gitu?
1: Apatis, malas, dan mementingkan individu.
2: Oke. Bangkit dari rasa malas ya. Tasya pagi bangun jam berapa?
1: Jam 10.
2: Berarti masih
0: kategori
2: malas.
0: Malas atau apa tuh Tasya?
1: Bisa dibilang malas karena kita juga lihat situasi kadang malam kita mete, paginya ya jadi kelelawar.
2: Jadwal ya, kelelawar.
0: Jadi bisa dimaklumi gitu. Jadi bangun jam 10 punya alasannya kenapa? Kalau versinya seorang Aldo.
2: MC
0: kondang juga.
2: Bagaimana Aldo memaknai Hari Kebangkitan ini?
3: Ya, Hari Kebangkitan itu hari ini luar biasa sekali. Anak muda sebenarnya harus lebih peka dengan teknologi, dengan perkembangan zaman. Bagaimana kemudian anak muda itu dapat melihat perkembangan geopolitik yang hari ini terjadi. Sehingga perkembangan demi perkembangan itu hari ini bisa menjadi pembelajaran yang kemudian anak muda itu bisa memilah nih dengan perkembangan teknologi sebagai pesat, sehingga anak muda bisa memilah kira-kira poin positif mana yang perlu saya ambil dari kajian hidup per hari ini, di terlebih khusus kita di Indonesia, terus dan kemudian peluang-peluang apa yang perlu diambil, apalagi sekarang kita melihat dengan nilai rupiah kita yang cukup kita bisa dilihat ya mulai melemah seperti
0: situasi saat ini kan?
3: Ya. Nah, ini yang kemudian jiwa perjuangan anak muda itu kok harus bisa bangkit kembali untuk kemudian memulihkan nilai daya juang itu. Seperti tadi yang teman Tasya bilang, mungkin yang paling utama itu merasa malas ya. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan. Kenapa malas itu salah satunya mungkin karena teknologi yang semakin lalu bermain dengan media sosial, akhirnya jiwa malas nih semakin tinggi kayaknya,
2: meningkat ya. Scroll. Oke, lebih kepada peka ya, dan juga responsif terhadap setiap persoalan permasalahan. Nah, kalian ini kan sebagai pemimpin di kampus ya, untuk teman-teman mahasiswa, ketua BEM dan juga ketua HMPS Ilmu Pemerintahan. Nah, apa sih tantangan terbesar dalam apa, susah tidak sih kayak mengajak mahasiswa teman-teman kalian agar lebih peduli, lebih aware terhadap isu sosial, pendidikan dan juga kebangsaan gitu. Tantangannya apa?
3: Nah,
2: Aldo.
3: Ini yang kembali ya tadi saya coba dari saudari saya tadi. Bahwa yang hari ini yang paling menonjol yang kemudian kita lihat bahwa banyak yang melihat bahwa lebih kepada pribadi individu itu sendiri, lebih pada kepentingan pribadi, lebih banyak kayak buat apa sih saya kesana, lebih banyak kepada saya harus buat saya punya diri dulu,
2: urusan diri sendiri
3: saya
2: gitu.
3: Sendiri dulu. Tapi memang pada sisinya ada nilai positif, dari sisi akademik bahwa mereka akan bisa punya ini, tapi yang hari ini Indonesia itu melihat bagaimana potensi itu dapat dilihat oleh orang banyak. Oleh orang banyak. Nah, justru saya melihat bahwa kebanyakan orang-orang itu kebalikan. Mungkin akademiknya dia
2: bagus,
3: kurang bagus, tapi karena dia prosesnya di luar dia yang bagus, organisasinya bagus, maka dia lebih dikenal dan lebih cepat dia punya perkembangan itu. Dan mungkin itu sih kalau
2: Tasya, tantangannya apa nih?
1: Dari saya, tantangan yang selama saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan ataupun aksi-aksi sosial, itu seringkali sama dengan yang Aldo kasih tahu tadi, mereka merasa ya pentingnya buat saya apa?
2: Terus saya dapat apa?
1: Terus ketika kita mengajak peka terhadap situasi-situasi, apalagi sekarang kan banyak sekali isu sosial yang berdampak, tetapi mereka harus, ini tidak berdampak langsung di saya, tetapi mereka tidak melihat nanti kedepannya akan jadi apa kalau dari sekarang kamu tidak peduli begitu.
2: Oke. Okay.
0: Itu teman-teman.
2: Kalau saya peduli terhadap masalahmu, saya dapat apa? Ya. Apakah kamu kasih saya uang?
0: Kan, yang sekarang itu maunya itu impact langsung kan, diri sendiri. Dampaknya apa buat saya? Kalau tidak ada apa-apa dampaknya ya, oke deh, biarkan saja itu menjadi urusan.
2: Dikit-dikit benefit untuk diri saya apa? Kamu siapa gitu?
0: Tapi kalau misalnya kita boleh compare nih, Tasya ya, antara semangat generasi muda terdahulu dengan generasi muda kita yang sekarang nih, seperti apa menurut kalian?
2: Perbedaannya apakah ada kesamaan? Silakan kalian membandingkan.
1: Itu tergantung dari situasinya ya.
2: Oke.
1: Kalau kita lihat dari situasi untuk perjuangan terhadap dirinya sendiri, pastinya zaman dahulu dengan sekarang itu memiliki perbedaan.
2: Okay.
1: Tetapi mereka juga sama-sama memiliki perjuangan yang sama, yaitu mempertahankan hidup.
2: Okay.
1: Kalau dulu mungkin karena teknologinya belum canggih, makanya orang bertahan hidup itu dengan setengah mati.
2: Okay.
1: Kalau sekarang, saking canggihnya teknologi, orang juga bisa susah untuk bertahan hidup.
2: Okay.
1: Jadi untuk perbedaan antara dulu dengan sekarang itu terkait dengan perjuangan itu tergantung dengan konteksnya kak.
2: Oke, situasi.
0: Tergantung situasi. Kalau dulu belum ada tuh teknologi, kalau sekarang kan teknologinya, berarti harus beradaptasi sebenarnya.
2: Iya, penyesuaian gitu.
0: Oke.
2: Oke, dari Aldo.
3: Kalau buat saya sendiri tuh ini dari pengalaman.
0: Iya.
3: Sering berkecimpung dengan berbagai kegiatan-kegiatan di luar, saya melihat bahwa anak muda saat ini, bahkan mahasiswa sekalipun, itu semangatnya ada. Semangat. Semangat. Tapi yang lemahnya itu di daya juang. Daya juang itu artinya bahwa setiap mereka melihat sesuatu yang baru, mereka sudah berpikir, wah inovasinya harus begini. Tapi kemudian mau melangkah untuk mau bergerak ke arah untuk merebut hal yang mereka mau, itu yang kemudian setengah mati. Kadang kita mau ajak kayak ikut, oh mari kita ke organisasi, kita akan membicarakan hal ini. Mereka sudah duduk bersama begini, punya inovasi tuh kayak, nanti kita buat begini ya.
0: Cemerlang
3: ya. Tapi kayak mau, ayo kita jalan. Nah itulah yang kemudian bahwa
2: ada perbedaan
3: teknologi ini ketika masuk ke dunia pendidikan, itu kemudian merubah sistem gaya berpikir dari setiap mahasiswa. Kalau dulu perubahan pada zaman dulu itu memang orang bilang di ujung rotan ada emas, tapi sekarang kan di ujung rotan ada ham tuh. Nah itu yang kemudian menurut saya bahwa melemahkan sistem pendidikan Indonesia. Saya merasa bahwa saya sering bilang di mana-mana bilang keras itu baik. Keras itu baik, tapi jangan kasar.
2: Pada realnya, pada baik, jalurnya.
0: Oke. Tapi omong-omong, kalian tuh Gen Z atau milenial?
1: Gen Z.
2: Dua ya.
0: Transisi ya, berarti transisi.
2: Biarkan dia dua-duanya diambil.
3: Dulu juga waktu SD itu

0: Dia merasa gitu ya.
1: Kenyataannya okay. Begitu. Kalau Genji, saya juga mengalami yang saudara Angga ceritakan bagaimana dulu di apa, tetapi mungkin hanya di waktu SD saja kita harus dipukul dulu baru kita ikut. Tetapi ketika kita masuk SMP dan SMA sudah bisa insan kan, kita mau apa, terus ketika kita dipukul nanti kita lapor gitu. Untuk pelaksanaan yang saudara Aldo juga sampaikan ya benar sekali kan. Okay. Kita hanya pintar di omong saja kalau untuk ya pelaksanaan terserah lah.
2: Okay, tapi kalau Tasya saya yakin beda.
0: Konsep ya beda. Apalagi dia jadi pemimpin ketua, ya ketua. Pasti antara konsep dan pelaksana itu berbarengan.
2: Kita main dulu.
0: Okay. Seru-seruan ya. Pilih salah satu tapi cepat, harus cepat.
2: Ya. Oke. Okay. Yang pertama. Jadi anak muda yang banyak bicara atau banyak bergerak.
3: Banyak bergerak.
0: Okay. Banyak bergerak. Banyak bergerak. Sama. Kompak ya, harus kompak 1 2 3 gitu. Oke. Okay. Yang kedua nih, organisasi bikin capek atau justru bikin berkembang?
2: 1 2 3.
3: Bikin capek.
0: Oh.
1: Bikin capek tapi berkembang.
0: Oh. Jangan salah satunya.
3: Emang bikin capek
0: sih. Okay. Bikin capek. Oke. Okay, okay.
2: Menurut kalian anak muda sekarang lebih kuat melawan tantangan hidup atau lebih kuat melawan rasa malas? 1 2 3.
1: Rasa malas.
3: Tantangan hidup.
0: Kali ini beda ya. Oke. Okay.
2: Kembali teman Bro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus bersama kami di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Yeah.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Balik lagi di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas. Dan tentunya kita masih dengan teman-teman dari Ormawa Santa STPN Santa Ursula ND ya. Masih dengan program spesial Hari Kebangkitan Nasional
1: yang ke-108. By the way, anak muda ini sekarang kan punya banyak sekali ide-ide kreatif seperti yang kalian bilang ya, tapi sering ragu untuk kemudian bisa memulai atau mengimplementasikan itu. Nah, bagaimana cara kalian sebagai ketua BEM, ketua HMPS untuk kemudian membangun keberanian teman-teman kalian? Ayo kita bergerak nih ya, kita bawa perubahan, tapi dimulainya tuh dari lingkungan kampus.
0: Oke, mulai dari siapa?
2: Dari Tasya. Saya. Oke. Kalau cara saya Kak, untuk menggali apa yang ada di diri teman-teman, karena kebanyakan itu orang tidak percaya diri Kak untuk memulai. Jadi harus didengarkan dulu, terus diikut sertakan dalam setiap atau diberi ruang begitu Kak. Contohnya ketika kita mau melaksanakan kegiatan, yang kita lakukan pertama itu harus pertemuan. Dan di situ entah benar dan tidaknya usulan dari seseorang itu, kita harus mencoba merombak dan menggali lebih dalam supaya dia berpikir, oh saya ini kayaknya diterima.

0: Okay. Nanti kedepannya kita tidak memakai konsepnya, tetapi kita harus apa? Menghargai dan memberi dia ruang supaya kedepannya dia tidak merasa insecure atau infil terhadap dirinya sendiri karena saya tidak mau lagi omong, saya tidak mau lagi beri saya punya kemampuan karena saya kayaknya tidak diterima begitu.
1: Okay.
0: Setiap yang saya sampaikan itu tidak dibahas dengar, dulu tetapi langsung diabaikan begitu.
1: Oke, okay. Berarti memberi ruang ya untuk teman-teman yang kurang percaya diri supaya dia bisa berani tampil ya, suara dia kemudian didengar gitu. Oke, okay. Kalau dari Aldo?
2: Ya, kalau dari saya sendiri yang pertama tuh menggali potensi sih, menggali potensi. Biasanya saya tuh suka tanya, kamu suka bagaimana? Ada teman-teman yang menarik, kak, suka nyanyi begitu. Terus kayak ada yang bisa, kak, kami ini mau MC gitu kan. Kebetulan kita juga bisa begitu, kita berikan mereka ruang. Saya satu orang kemudian ketika duduk kita memberikan konsep bersama begitu, saya tuh langsung apa? Sudah, saya percayakan kepada kamu ya. Soal salah dan benarnya itu nanti kemudian dulu. Yang penting kamu tampil dulu. Yang paling yang buat saya pribadi, yang paling pertama tuh saya ingin melihat bahwa mereka tuh mentalnya kuat tidak gitu. Karena keyakinan dari pengalaman pribadi saya rasa bahwa kalau mental sudah kuat berarti setiap tantangan yang datang tuh bisa itu
1: tabrak. Berarti gali potensi ya.
2: Gali potensi.
1: Karena setiap orang pasti punya potensi.
2: Sehingga ruang ekspresinya kan tidak terbatas gitu. Ya sudah jalan gitu.
3: Begitu. Intinya maju saja dulu, yang lain tuh urusan nanti.
1: Diperbaiki. Nah, Aldo dan Tasya, ini kampus itu sering disebut sebagai tempat lahirnya agen perubahan ya, agent of change. Nah, dalam pandangan kalian nih, bagaimana kalian melihat perubahan itu seperti apa yang paling dibutuhkan oleh generasi muda saat ini gitu?
2: Ya kalau dari saya sendiri ya untuk melihat ini dengan perubahan-perubahan yang ada
1: dibutuhkan Indonesia.
2: Bahwa yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah integritas dari anak-anak integritas. Dari anak muda, dari seorang mahasiswa, semua itulah integritas ya. Bahwa apa yang kemudian kita buat dari apa yang kita bicarakan itulah yang menjadi hasil. Karena banyak sekarang walaupun sudah jadi tapi kata-katanya kadang tidak sesuai dengan yang dibuat kan.
3: Memang betul sih. Kalau kita bicara
1: balance
3: soal
1: lah, iya, gitu
3: ya. Pokoknya integritas tuh harus selalu nomor satu, bro. Sis, iya.
2: Okay. Di Indonesia ya, kita harus tekankan Indonesia.
3: Yang lain boleh hilang, tapi kalau integritas tetap kita pegang, orang masih akan respect terhadap
1: benar. Oke, okay. Itu dari Tasya. Aldo ya, integritas Tasya. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini.
0: Kalau dari saya ya yang sama dengan Aldo, tetapi saya memilih kata jujur dan bertanggung jawab. Karena kadang kritis juga tambah satu kritik. Perubahan yang dibutuhkan oleh Indonesia itu adalah adanya agen yang kritis terhadap kondisi di sekitarnya.
1: Oke.
0: Tetapi kembali lagi kak, tantangannya sekarang kadang saat cerita realita. Karena ketika kita jadi mahasiswa kita jadi kritis terus jujur, tetapi ketika dihadapkan dengan realita
3: sistem
0: jadi tidak ada lagi yang kritis sana sini karena takut sistem. Itu menjadi tantangan terbesar di Indonesia.
1: Benar.
0: Biar kita sebagai mahasiswa, selama mahasiswa itu berkuar-kuar ini itu, tetapi ketika kau di luar itu kau akan ditekan oleh sistem. Jadi sudah
2: benar itu kayak kayak ada pepatah lucu ya waktu itu suka ngomong ke teman-teman karena kita lagi duduk kan mahasiswa semua kan. Saya ngomong kayak gini, ya hari ini kita omong dia, mungkin besok kita jadi dia tuh.
3: Makanya hati-hati teman bro.
1: Berarti Tasya tadi ada tiga ya, menurut Tasya yang dibutuhkan oleh Indonesia saat
3: jujur,
1: ini. Jujur,
0: bertanggung jawab,
1: dan kritis.
3: Oke, nah ini kalau kita bicara perjalanan kalian di dalam berorganisasi, pasti ada titik lelahnya kan. Kalau tadi kalian bilang kadang bikin capek, bikin lelah juga dalam berorganisasi. Apa yang kemudian buat kalian berdua tuh tetap bertahan dan membawa kebermanfaatan buat teman-teman yang lain yang ada di kampus, masyarakat yang ada di luar?
1: Saya bertahan karena apa gitu?
2: Ya memang Kenapa ya, untuk saya pribadi untuk mengumpulkan banyak orang itu memang agak setengah mati. Kita jiwa berpartisipasi kali ini ya mungkin kurang tadi ya. Tambah lagi satu. Yang dibutuhkan Indonesia ini adalah partisipasi. Ya, karena kita butuh transparansi, angkut tampil dan
1: jujur.
2: Partisipasi itu yang kemudian melemah di akhir-akhir. Bukan banyak ide yang kemudian kita tuangkan apa semua, tapi kemudian partisipasi. Hal yang paling melemahkan buat saya pribadi itu adalah partisipasi. Ketika kita sudah omong ini sudah punya konsep yang bagus, tapi kemudian partisipasi itu lemah, nah saya sendiri akan lemah. Tapi apa yang terus kita buat, bahwa kita harus menampilkan jati diri kita, bahwa hari ini di dalam dirinya saya itu bukan hanya saya sendiri, tapi dalam diri saya ini ada lembaga nih yang kemudian saya emban. Artinya jati diri, terus marwah yang kemudian saya keluar dari kampus ini, ketika saya kemana-mana saya harus membawa nama baik kampus ini. Nah ini yang kemudian menjadi kekuatan, bahwa saya harus tetap kuat karena di dalam diri saya ini ada kampus.
1: Jadi bisa dibilang sudah ada tugas dan tanggung jawab yang diemban. Jadi bertahan karena itu ya.
3: Kayak dia keluar tapi yang dia bawa tuh bukan Aldo Meze, tapi Aldo STPM Santa Ursula.
1: Alma mater gitu ya. Jadi alma mater ada di
2: kayak kemana-mana sih, biar jadi dipanggil jadi narasumber atau apa. Saya selalu bilang bahwa ini kami adalah STPM itu. Tapi jati diri yang kemudian saya bicara bahwa STPM itu seperti ini.
3: Karena pasti orang akan ini anak mahasiswa mana nih? STPM.
1: Oke, Tasya, apa yang membuat kamu tetap bertahan gitu?
0: Ya, sama dengan Aldo. Ada tanggung jawab yang harus diemban, tugas juga. Jadi mau tidak mau biar tugas sekretaris kita yang kerja, bendahara kita yang kerja supaya kita pas satu periode dan jangan dibilang mati, ya sudah kita jalankan meskipun capek. Terus kalau cerita capek tuh kak, memang kalau jadi pemimpin tuh enaknya hanya di ketika kita diundang begini, ini HMPC. Tapi ketika di kerjanya itu partisipasi teman-teman itu, kadang kalau ada kegiatan itu kak, kak Prodi tanya, kamu kenapa sendiri? Kamu punya sekretaris di mana? Saya bilang, Pak, intinya kita kegiatan jalan. Jadi
3: pada akhirnya seperti itu kan.
0: Dan kenapa harus bertahan juga kak? Karena bukan semua yang partisipasinya apa, masih ada adik-adik yang mau belajar. Jadi ketika kita melihat hanya sebagian orang yang tidak aktif, jadi kita menyepelekan, kasian juga yang mau belajar dengan kita. Jadi kadang kita biar hanya jalan 6 orang di dalam satu kegiatan, kita tetap jalankan.
1: Kalau mau tunggu nanti
3: akan lama. Karena akan melelahkan ketika kita fokus pada orang-orang yang tidak mau bergabung. Lebih baik nih yang mau bergabung.
1: Gas aja.
3: Kita gas.
1: Sedikit orang intinya.
3: Intinya jalan. Kegiatannya.
1: Nah, ini
3: sebagai penutup.
1: Sebagai penutup. Betul? Ini yang terakhir ya. Pesan. Apa pesan dan ajakan kalian untuk anak muda Indonesia ya, khususnya di Nusa Tenggara Timur, ND, Bajawa, Flores gitu ya, agar terus menyalakan semangat kebangkitan bukan hanya hari ini tetapi juga di masa depan gitu.
2: Ya baik, pesannya untuk teman-teman semua, untuk semua orang muda, teman-teman muda, para mahasiswa semua, di tengah situasi kehidupan
1: kita, hening, ya? Kita
2: Indonesia dan NTT juga mendapat berbagai tantangan, baik itu program-program pemerintah, baik itu yang kemudian situasi-situasi yang kita alami sendiri, bahwa percayalah, arti kata bangkit itu berarti kita berdiri dan kita bisa berjalan. Selama kamu bisa berpikir kritis, berinovasi, satu langkah kamu telah mendukung Indonesia menuju kemajuan di tahun 2045.
1: Luar biasa ya. Semoga bangkit terus ya.
2: Bangkit terus.
1: Jangan duduk, berdiri terus. Oke, Tasya.
0: Tasya, kalau dari saya pesan untuk teman-teman muda, ya khususnya mahasiswa STPM Santa Ursula, mungkin nanti nonton kami punya podcast ya. Jangan terlalu tidur di kos.
3: Wanda.
0: Secara formalnya itu Aldo sudah sampaikan, tapi saya mau secara informal Ya, pokoknya intinya jangan terlalu tidur, coba bangkit, bangun, lihat apa yang terjadi di sekitarmu, jangan sampai nanti kamu menyesal kemudian.
1: Oke. Bangkit, bangun, jangan terlalu tidur,
3: jangan
1: lihat
3: sampai kamu menyesal kemudian. Menyesal itu tiada gunanya, teman Pro 2.
1: Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Oke, terima kasih.
3: Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, jangan lupa buat nonton lagi obrolan kita malam hari ini di channel YouTube RRI ND. Like, comment, share, dan subscribe.
1: Dan teman Pro 2, kita akhiri obrolan kita di CLBK spesial Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita jumpa lagi di edisi CLBK edisi selanjutnya.
3: Dan kami akan ajak kalian untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu
1: single?
0: Banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Ya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Heeh, biar enggak otw 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-hmm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-hmm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya?
1: Mm-hmm.
0: Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tahu ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Dami ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kayak tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: di sana, di Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gesternya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak halo Fadila, Danish gitu doang. Terus enggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia.
1: Dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtrack dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya. Oke.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawei juga. Akhirnya dia tulis lagu ini simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong." Gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan. Aku kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur. Maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amsyar, Lee, Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amsyar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Lebih tinggi
1: suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget,
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul, jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah
0: gitu. Dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun di Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya, ganti-ganti. Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Nggak tahu ya.
1: Cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila itu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, Ketawang tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama enggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya kayak itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sendro gitu, udah terserah Mas Sendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Terus bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih. Sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Famous ya.
2: Iya, ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simple ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya
1: Namanya
0: ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget.
2: Mungkin
0: banyak banget ya.
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Kamu kayak disegan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: Single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
2: Ya, tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
1: Jaya juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy, ya?
2: Happy gitu.
1: Happy.
2: Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga, ya kan? Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

IT, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello juga.
1: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
0: Kalau insyaallah.
1: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
1: Dan tadi sempat tanya sama Danis juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
0: Sama juga simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
1: Di sini juga itu. Jarang ya?
2: Sebenarnya jarang ya. Sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
1: gitu kan sepatu, bukan simple. Tali simple.
2: Malah, mungkin ini pramuka. Simpul
1: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Yeah. Hmm. Lebih sering kesimpulan.
0: Simpul itu bahasa di sini lebih formal ya gitu.
2: Iya, yeah.
1: Yeah, oh, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan ya kata tingkat simpul gitu. Hmm. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia.
0: Dengan yes.
1: Singer ya?
0: Ya, ini pertama kali.
1: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
0: Iya.
1: Ada kesulitan enggak?
0: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
1: Tapi gitu. Sama lah kita ngomong Malaysia, Pak Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
0: Ngerti juga kan?
1: Danis juga ngerti.
0: Iya.
1: Ngomong apa kita? Gitu. Jadi nggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
0: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik. Sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu aja agak menjadi berbeza kan bila berbicara.
1: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena
0: karena
1: nama Andre. Besar itu gimana rasanya?
0: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah. Thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
1: kolaborasinya selalu yang kolaboratif benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
1: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen dia duet sama ini gitu.
1: Terus tapi kesampaian
2: ya,
1: gitu
2: jadi
1: ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat project itu sama penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
0: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie
0: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
0: Menjadi soundtrack, ya.
1: Yeah. Oke.
0: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa Amin. Tahu tuh, Amin. Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini queennya
0: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada belum lah dia tuh masih single gitu.
1: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya guys.
2: Iya,
0: kita aminkan aja. Iya.
1: Iya, dan kecuali memang enggak ada karyanya karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
0: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
0: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya betul.
0: Ya soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: nggak terlalu effort sih sebenarnya kak. Sebenarnya kita nggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Enggak. Alhamdulillah natural aja ya.
0: Iya natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh
1: sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
1: juga.
2: Aku kalau nggak ke Barsena
1: nggak mau.
2: kita tunggu sampai tahun depan, nggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Sabar, Sena.

0: ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
2: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
1: dan itu okay aja. On the spot di saat take recording sebenarnya, ya.
0: Yeah. Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
1: Serius?
0: Jadi kirim aku demo kan?
2: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku enggak kirim.
0: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim,
1: terus temen-temennya kirim kan.
0: Dia tuh enggak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, Kak. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional. Jadi kayak akhirnya oke gitu.
1: Iya, gak salah lah ya. Jadi memang ke disini pun on the spot, langsung di direct, cepat langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
0: lirik video di YouTube Fadila Intan.
1: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Program Seluruh Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya, hari Kamis, Jumat. Besok. Ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek lah di radio-radio Bandung ya. Yeah. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
0: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
0: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
2: Iya, benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
0: Lebih ya, banyak sebenarnya.
2: Lebih banyak ya. Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil, yeah. Trending 12.
0: Yeah. Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
0: Iya, seneng banget kita ya. Yeah. Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
1: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini, dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

Dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND Teman Pro 2 masih ditemani Jodo Deriti dan rekan penyiar Trinitas ya. Dan kami terus menemani kalian semua Teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam hingga di jam 12 tengah malam nanti. Dan tepat sekali Teman Pro 2 di jam 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, kalau kita ngomongin soal musik akselerasi ya, ada lagu yang berjudul Tunju Ripeti dengan penyanyinya itu Amin Abdullah. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang ya seperti itu tadi ya, antara ketidakpastian cita dan cinta. Tunju Ripeti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kaili yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas karena hanya untuk bermain, Teman Pro 2. Oleh Amin Abdullah, Teman Pro 2, keseluruhan nyanyian anak tersebut itu dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunju Ripeti menjadi identitas lagu atau hook ya, yang diucapkan sebanyak 25 kali. Langsung saja Teman Pro 2 dihadirkan untuk kalian semua ya, di kesempatan Jaga Malam musik akselerasi ini, lagu Tunju Ripeti dari Amin Abdullah.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama

0: Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kita masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.
1: Masih okay. Bersama kami berdua. Setia temani kamu semua.
0: Oke, okay. Ini baru saja ya. Tadi ketika selesai makan malam, saya intip scroll di media sosial. Ada yang terbaru nih, permasalahan baru.
1: Yang terjadi di?
0: Di ND. Tapi sekarang ini sudah viral se-NTT, bahkan se-Indonesia.
1: Oh, catcalling.
0: Catcalling.
1: Siapa yang berani melakukan itu?
0: Si cowok melakukan itu pada si cewek.
1: Oke.
0: Si ceweknya marah gitu.
1: Kita bertanggung jawab.
0: Nah, ini malam ini ya teman Pro 2, kita akan ngebahas terkait catcalling di kalangan anak muda. Bercanda, normal, atau sudah keterlaluan?
1: Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Kadang kita harus tahu hal yang mungkin kita anggap sepele atau sederhana.
0: Candaan gitu.
1: Tapi mungkin buat orang lain itu adalah tindakan yang menyakitkan.
0: Karena dia tidak nyaman di ruang publik, apalagi dilakukan banyak orang. Bagi kamu gini-gini aja.
1: Dan pertanyaannya, tujuan kamu melakukan itu apa?
0: Nah, kamu ganggu-ganggu.
1: Kalau kita saling mengenal satu sama lainnya.
0: Kalau kenal ya masih dalam.
1: Mungkin kita masih bilang itu bercanda. Tapi kalau saya pribadi, kalaupun bercanda agak kurang nyaman juga sih. Kalau itu sorry
0: nyuri strawberry ya.
1: Jangan pernah balikan muka saya.
0: Wow. Nah, belakangan ini teman Pro 2 ya, topik tentang catcalling ini makin sering dibahas anak muda, baik di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Ini dulu banyak orang menganggap itu siulan, sweet-sweet ya, gitu.
1: Tapi sebetulnya itu adalah pelecehan.
0: Ya, komentar fisik atau godaan di jalan sebagai hal biasa. Tapi sekarang makin banyak yang sadar kalau tindakan seperti itu bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Catcalling sering dianggap cuma candaan. Padahal buat sebagian orang pengalaman itu bisa bikin malu, takut, bahkan kehilangan rasa aman saat berada di tempat umum. Nah teman Pro 2 ya, kita akan ngebahas kupas tuntasnya. Ini catcalling hal biasa yang mulai dipertanyakan ya. Masih menjadi candaan normal atau sudah keterlaluan? Temukan jawabannya setelah yang satu ini teman Pro 2, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama

0: lawsuit
1: biasa aja gitu.
0: Iya, lawsuit itu hal yang biasa. Mm-hmm. Atau mungkin ya wajar lah namanya.
1: Ngomong doang.
0: Iya, ada yang lucu gitu kan teman berdua. Atau mungkin bisa jadi karena pengaruh tongkrongan. Kayak biasanya kan suka begitu kan. Mm-hmm. Cowok kalau duduk nongkrong,
1: cewek lewat.
0: Suka atau itu jutuk kalau itu ada itu cewek sedih. Coba lawsuit dia. Jadi orang ende bilang apa? Kalah di jodoh.
1: Jadi dari dulu itu sudah dinormalisasikan, yes. jadi sebuah kebiasaan. Iya. Nah, ada orang yang jadi takut berjalan sendiri memilih menghindar tempat tertentu, bahkan merasa tidak percaya diri dengan penampilan pelampilannya sendiri. Hal kecil bagi pelaku belum tentu kecil bagi korban ya, karena rasa tidak nyaman itu bisa terus diingat bahkan setelah kejadian selesai.
0: Kayak contoh kan video tadi, si ceweknya ini kan merasa seperti dia ternodai,
1: terganggu
0: secara,
1: gitu.
0: Iya, terganggu, ternodai secara verbal. Makanya dia marah kan. Kenapa kau susut saya terus dari tadi? Bahkan ketika sampai dia mengeluarkan kata-kata kau tidak punya mama. Itu kan sudah mengisyaratkan bahwa dia merasa dipermalukan atau ternodai sebagai seorang perempuan, walaupun cuma dengan suitan. Okay. Apalagi kalau suitannya itu misalnya di tempat umum kan, di keramaian. Jadi kan kayak merasa apa ini, ada yang aneh kan dari diri saya sehingga kau harus melakukan hal itu, harus sut seperti itu gitu. Merasa itu kan perempuan merasa bahwa dia tidak dihargai sebagai seorang perempuan.
1: Oke, dan teman Pro 2, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di
0: Cerita Penutup Hari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: sudah ada payung hukumnya, teman pro 2.
1: Dan kalaupun misalnya kita sering mengkaitkan bahwa catcalling itu hanya terjadi pada perempuan, sebetulnya laki-laki pun punya ini.

0: Tweet ada. Adik, apalagi kita kan dulu kan junior gitu, kuliah di saat jadi mahasiswa semester bawah kan. Kan nanti kan ada kegiatan, jadi mereka mulai ada dari mana ya? Misalam kok. Ada perempuan ganggu juga kayak iya, seperti itu.
1: Iya, makanya kan.
0: Jadi tidak cuman
1: jadi, tidak

0: adalah sebuah penghinaan kamu,
1: pelecehan
0: lah, pelecehan kamu secara verbal.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2, balik lagi kita di cerita penutup hari ya. Nah, bagaimana sih media sosial dan budaya komentar bebas nih ya? Terkait juga bedanya pujian dan catcalling, teman Pro 2. Nah, di era digital sekarang, teman Pro 2, catcalling itu tidak cuma terjadi di jalan ya. Di media sosial juga banyak komentar yang membahas fisik seseorang secara berlebihan. Nah, upload foto sedikit langsung muncul komentar tentang tubuh, wajah, atau penampilan. Kadang dianggap bercanda, teman Pro 2, padahal bisa membuat orang lain merasa insecure, teman Pro 2. Nah, kebebasan berkomentar itu tetap harus dibarengi dengan rasa hormat. Karena kata-kata di internet

posting sesuatu di sosial media itu kan bukan untuk menarik perhatian orang. Kadang kita posting ya karena memang kita senang kan, merasa diri kita cantik ya kita posting gitu. Tapi bukan tujuannya untuk kemudian menggoda orang lain, teman.

0: daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia, tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: pujian dengan catcalling. Nah, masih banyak orang yang sulit membedakan pujian dan pujian dengan catcalling ya. Pujian biasanya disampaikan dengan sopan dan tidak membuat orang lain merasa tertekan. Nah, sedangkan catcalling ini sering dilakukan secara berlebihan dan tanpa memikirkan kenyamanan orang yang menerimanya.
1: Mungkin

0: teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin easterly trade winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
2: Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga KOFC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Oke punya. Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman-teman, yang namanya bencana itu datang kapan saja. Kadang bisa diprediksi terlebih dahulu. Nah, jika ada badai tropik, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini. Periksa dan perbaharui stok persediaan darurat termasuk air minum, makanan tahan lama, dan juga obat-obatan. Perkuat rumah dan pastikan atap serta jendela aman. Kedua, jika diminta, ikutilah instruksi evakuasi dan pindah ke tempat yang aman. Bawa persediaan penting seperti dokumen, pakaian, dan obat-obatan. Ketiga, cari tempat perlindungan yang kuat seperti ruang tengah tanpa jendela atau tempat yang dirancang untuk bertahan dari angin kencang. Gunakan pakaian pelindung dan helm jika memungkinkan. Keempat, pastikan ponsel dan perangkat komunikasi lainnya terisi penuh dan simpan dalam wadah yang kedap air. Tetap dengarkan berita terbaru melalui radio atau sumber informasi lainnya. Kelima, hindari perjalanan selama badai terjadi, tapi jika perlu, pilih rute yang aman dan dengarkan informasi lalu lintas terkini. Ikuti instruksi otoritas setempat terkait dengan evakuasi. Keenam, waspada bahaya pasca badai seperti banjir, tanah longsor, atau kabel listrik yang terputus. Jauhi area yang terkena dampak dan patuhi petunjuk pemulihan. Teman-teman, penting untuk mengikuti arahan dan peringatan resmi, serta bersiap secara menyeluruh untuk

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodi Riti dan Trinitas serta rekan operator ada Wanda dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Ende, Radio Publik Balik Bangsa, diperancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Aya dan seluruh tim kerabat kerja RRI yang mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi rekan pendengar RRI Pro 2ND di mana saja berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini bersama saya Mariana Mbeo SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten ND, hadir menemani Anda dalam program Renungan Pagi Katolik edisi Kamis 21 Mei 2026 dengan tema Bersatu dalam Kasih dan Kemuliaan Kristus. Sebelum kita melanjutkan acara renungan pagi ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah dan penuh iman. Melalui sabdamu, Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam persatuan dan kasih. Ya Tuhan, satukanlah hati kami agar mampu saling mengasihi, menghargai, dan hidup rukun satu sama lain. Jauhkanlah kami dari perpecahan, iri hati, dan kebencian yang dapat merusak persaudaraan. Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami sabdamu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pertemuan dan renungan ini, iman kami semakin diteguhkan dan kasih kami kepada Tuhan serta sesama semakin bertumbuh. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Pro 2 RRI ND, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku,
supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan refren. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Lindungilah aku, ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Tuhanlah bagian warisanku dan pialaku, Engkaulah yang menjamin hidupku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang sabda Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau telah menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah di tangan kananmu, ada nikmat senantiasa. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku yang kekal. Para pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada, dalam Injil Yohanes, Yesus memanjatkan doa kepada Bapa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Doa ini menunjukkan kasih Yesus yang begitu besar, bukan hanya untuk para murid pada waktu itu, tetapi juga bagi kita semua yang hidup pada zaman sekarang. Yesus berdoa agar semua pengikutnya menjadi satu, sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Persatuan yang dimaksud bukan sekedar berkumpul bersama, tetapi persatuan dalam kasih, iman, dan tujuan hidup. Dalam kenyataan hidup, seringkali manusia mudah terpecah karena perbedaan pendapat, iri hati, egoisme, dan kepentingan pribadi.
bahkan dalam keluarga, lingkungan, dan kehidupan menggereja. Perpecahan dapat muncul bila kasih tidak lagi menjadi dasar hidup bersama. Karena itu, Yesus mengingatkan bahwa kasih adalah kekuatan yang mempersatukan. Yesus juga mengatakan bahwa Ia telah memberikan kemuliaan kepada para pengikutnya. Kemuliaan itu bukan kekayaan atau kehormatan duniawi, melainkan hidup yang mencerminkan kasih Allah. Orang yang hidup dalam kasih akan membawa damai, pengampunan, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Dengan cara itulah dunia dapat melihat kehadiran Tuhan dalam hidup umat-Nya. Selain itu, Yesus ingin agar setiap orang mengalami kasih Allah yang sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dalam suka maupun duka, Tuhan selalu hadir dan menyertai perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, kita diajak untuk tetap tinggal dalam kasih Tuhan dan menjadi pembawa persatuan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Melalui bacaan ini, marilah kita belajar menjaga persaudaraan, menghindari permusuhan, dan saling mengasihi persatuan yang dibangun atas dasar kasih Kristus akan menghadirkan damai dan menjadi kesaksian nyata bagi dunia bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, Yesus berdoa agar kita semua menjadi satu dalam kasih Allah. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi gereja, ya Bapa, satukanlah seluruh gerejamu dalam kasih dan damai. Semoga para pemimpin gereja, para imam, biarawan-biarawati, dan seluruh umat beriman selalu menjadi tanda persatuan di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, dampinglah para pemimpin bangsa dan negara, agar mereka bekerja dengan jujur, adil, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, serta menjadi persatuan di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga Kristen. Ya Bapa, curahkanlah kasih-Mu dalam keluarga-keluarga kami. Bantulah setiap anggota keluarga untuk saling mengampuni, saling menghargai, dan hidup rukun dalam kasih Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi mereka yang menderita dan kesepian. Ya Bapa, hiburlah mereka yang sedang sakit, sedih, kecewa, dan merasa sendirian. Semoga mereka merasakan kehadiran dan kasih-Mu melalui perhatian sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua yang hadir saat ini. Ya Bapa, semoga sabdamu hari ini menguatkan iman kami, agar kami mampu hidup dalam persatuan, kasih, dan damai dimanapun kami berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini. Semoga kami selalu hidup bersatu dalam kasih Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.
para pendengar Pro 2 RRI ND di mana saja berada. Mari kita menutup acara renungan pagi Katolik pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kami telah persatuan, kasih dan kesatuan dengan Allah Bapa. Ajarlah kami untuk hidup saling mengasihi, saling menerima dan menjaga persaudaraan dalam keluarga, lingkungan dan gereja. Satukanlah hati kami agar tidak mudah terpecah oleh ego, iri hati dan kebencian. Semoga melalui hidup kami orang lain dapat melihat kasih-Mu yang nyata. Kuatkanlah iman kami agar tetap setia mengikuti kehendak-Mu setiap hari. Kami juga berdoa bagi semua umat beriman, semoga gereja-Mu selalu menjadi tanda persatuan dan damai di tengah dunia. Lindungilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, dan dampingilah kami dalam setiap langkah kehidupan. Semoga doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demikian acara renungan pagi Katolik pagi ini dengan saya, Mariana Mbeo, SAG, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati.

0: Kok menguap saja terus? Menguap saja terus.
1: Saya mengantuk, nak. Aduh, sumpah. Mata berat, mau tidur, nak.
0: Malamku kau tidak usah tidur. Kau mata menyala saja macam kelelawar. Terbuka saja, anak, Nonton itu bola. Sibuk game. VC Group jalan terus. Pokoknya tuh, kau hidup happy sah. Nyawa cadangan banyak tuh.
1: Jangan omong begitu kok. Macam sumpah saya nih. Jadi takut deh.
0: Makanya stop begadang sudah. Kau mau dapat apa juga?
2: Biasakan hidup sehat dan miliki kualitas tidur yang baik. Pastikan waktu tidur malam Anda maksimal 6-8 jam sehingga Anda akan bugar dan segar di keesokan hari.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda. Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bulan

Taman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan Da Angelus untuk teman-teman di wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya

0: dan Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kita sudah di Spada edisi Kamis 21 Mei 2026 dan akan kita mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, Aidan Mirza pranky prank takjub pesona alam kota Indi. Dilansir dari RRI.co.id, konten kreator nasional Aidan Mirza mengaku takjub dengan pesona alam kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Ia menilai Ende memiliki perpaduan pemandangan gunung dan laut yang jarang ditemukan. Aidan Mirza dikenal publik melalui konten digital Pranky Prank di media sosial. Pertemuan dengan kreator tersebut terjadi saat perjalanan konten di Ende. Informasi selanjutnya, demokrasi tak berhenti di TPS, Bawaslu Mabar intensifkan pendidikan politik. Dilansir dari RRI.co.id, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menegaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya saat tahap pemilu berlangsung. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran politik masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena Essering, mengatakan demokrasi sejatinya merupakan budaya yang harus dirawat setiap hari. Karena itu, Bawaslu tetap aktif melakukan pendidikan politik meski berada di luar masa tahapan pemilu. Masih di Info Pro 2, gotong royong TMMD percepat pembangunan gapura desa Fatatu Timur. Dilansir dari RRI.co.id, kekompakan warga dan personel Satgas TMMD di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, mempercepat pembangunan gapura desa yang dikerjakan secara gotong royong hingga malam hari. Kebersamaan itu menjadi simbol kuatnya kolaborasi masyarakat dan TNI dalam pembangunan desa. Pembangunan gapura dilakukan sebagai bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Ende pada Rabu 20 Mei 2026. Warga bersama personel Satgas TMMD bekerja bahu-membahu menyelesaikan pembangunan dan menjadi salah satu identitas dan kebanggaan Desa Fatatu Timur. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI NDI di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Yeay, masih bersama dengan Ayah di Kepo Time Taman Perdua. Nah, Ayah mau tanya nih, Taman Perdua pernah tidak sih merasa hidup tuh tidak berat-berat amat tapi pikiran kayak penuh terus? Contoh nih, bangun tidur cek notifikasi, buka media sosial, lihat orang lain produktif banget ya. Terus ada yang buka, ya ada yang udah buka bisnis, ada yang traveling, ada yang wisuda, ada yang nikah. Sementara kita masih bangun password email sendiri. Wah, itu tuh sama berdua, kadang yang bikin capek itu bukan aktivitas fisik, tapi tekanan dalam kepala. Itu kenapa anak muda sekarang hidup di era serba cepat, semua orang jadi berlomba-lomba terlihat sukses. Akhirnya banyak teman berdua yang tanpa sadar jadi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal media sosial itu cuma potongan terbaik hidup seseorang. Potongan terbaik, ingat ya, dari banyaknya puzzle nih, itu adalah potongan terbaik. Jadi itu aja yang ditampilkan di media sosial. Jadi ya sisi-sisi sedihnya, sisi buruknya, dukanya dan lainnya tidak mungkin ditampilkan dong. Dan sekarang ada istilah yang lagi viral banget teman perdua, yaitu social battery. Maksudnya apa nih? Ih, artinya energi sosial seseorang. Jadi ada orang yang habis nongkrong malah makin semangat. Ada juga yang habis ketemu banyak orang malah langsung pengen menyendiri. Nah itu normal banget teman perdua. Kadang kita capek bukan karena membenci orang lain, tapi karena terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Harus ramah, harus aktif, harus cepat balas chat, harus kelihatan baik-baik saja. Padahal dalam hati lagi pengen jadi awan aja ya, diam di langit tanpa ditanya kapan nikah. Wah,

0: Aduh, sudah terlambat nih. Sudah jam 7 lagi. Terlambat sudah nih presentasi. Halo? Halo? Halo?
1: Hei, kau di mana nih, Eman? Semua mulai nih.
0: Iya. Ini saya dalam perjalanan nih. Sorry, ko. Tadi saya telat bangun. Teman-teman sudah lengkap semua, kah?
1: Sudah. Tinggal kau saja nih. Cepat sudah.
0: Iya. 5 menit lagi. Saya sampai di kampus.
2: Ayo. Cepat tolong dia.
3: Tabrakan sama siapa dia?
2: Dia tabrak tiang. Gara-gara telepon sambil bawa motor. Kau tolong telepon ambulans dulu.
4: Mana yang Anda pilih? 5 menit sampai ke kampus atau 5 menit sampai ke UGD? Hindari menggunakan handphone saat berkendaraan demi keselamatan Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Itu tadi lagu Project Pop Teman Prade yang berjudul Bukan Superstar. Ini pada masa kapan ya Teman Prade kita mendengarkan lagu ini? Aduh, ayo lupa lagi. Tapi ini udah di remix ya, remix terbaru gitu musiknya. Jadi bisa kita putarkan. Kalau ingat lagu ini nih seperti pada zaman-zaman kita masih sekolah enggak sih? Kita masih seumuran enggak sih Teman Prade? Atau kamu ada yang baru mendengarkan lagu ini? Oke, terlepas dari lagu itu, ayo cuma mau kasih tahu nih Teman Prode 2. Kita balik lagi ke topik kita tentang tekanan hidup ya. Kenapa anak muda sering banget capek? Nah, Teman Prode 2, kalau kita bahas media sosial, nah itu tuh sebenarnya seru. Itu media sosial itu bisa menjadi hiburan buat kita, mencari informasi, bahkan cari inspirasi. Tapi kalau terlalu sering nih membandingkan diri, nah itu yang berbahaya. Kebanyakan itu sih penyakit anak muda, suka membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Dan kadang kita lupa nih kalau hidup bukan lomba cepet-cepetan nih ya. Ada yang sukses umur 20, ada yang menemukan jalannya umur 30, dan semuanya tetap hebat. Yang penting bukan siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan walaupun pelan, begitu. Ya, karena hidup ini bukan sprint ya, ini maraton ya Teman Prode 2. Dan jangan lupa istirahat juga bagian dari proses. Itu kenapa kita tuh kadang sering mengeluh lah, capek dan lain-lain, karena terlalu banyak sih yang kita pikirin di kepala kita. Coba zaman dulu sebelum teknologi itu sepesat ini, tidak ada tuh yang kita pikir hal aneh-aneh. Yang kita pikir hanyalah ingin pulang ke rumah nonton film kartun, kemudian sore bermain dengan teman, bermain badminton, manjat pohon, ambil buah dan lain-lain. Udah itu doang. Sekarang anak muda sekarang langsung jadi overthinking parah karena melihat temannya yang sudah sukses, melihat temannya yang sudah menikah dan lain-lainnya. Begitulah Teman Prode, itulah penyakit kita ya. Gitu, jadi kita nih sebagai anak-anak muda tidak bisa menyalahkan zaman juga, karena memang kita hidup di zamannya seperti ini. Jadi buat kamu semua harus tetap strong ya, harus tetap kuat, harus tetap semangat. Karena ingat tadi yang sudah Ayah sampaikan, hidup ini bukan perlombaan cepat-cepatan, bukan lomba lari ya, tapi ini perjalanan. Perjalanan lomba. Tapi bukan itu loh yang mau kita dengar ya. Ada Kahitna nih, Sejauh Dua Benua.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Dan nomor 2, kalau pagi ini kamu lagi capek, bingung atau merasa tertinggal, ingat satu hal, kamu gak harus hebat setiap hari, kadang bertahan sampai hari ini saja sudah luar biasa. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan Ayah di Kepo Time pagi hari ini. Nomor 2, stay tune terus karena setelah ini akan ada FYP Flores Your Playlist, segmen yang paling kamu tunggu-tunggu nih, tempatnya kamu request lagu favorit kamu.

0: teman-teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Teman terbaik.

0: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi FYP nih, Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.

Oke, teman produk kita sudah di FYP Flourish Your Playlist. Mana nih buat kamu-kamu yang selalu request lagu di pagi hari, ayo tunggu ya sampai pukul 8 pagi ini. Jadi jangan sampai kelewatan, langsung aja di WhatsApp produk di 082147650422. Jangan lupa sertakan nama kamu, alamat tinggal kamu, nama lagu dan nama penyanyinya. Sertakan juga kirim-kirim salam manis di pagi hari ini seperti hari Kamis yang manis, asik. Aduh, Kamis yang manis ya teman Pro 2. Jadi kamu harus dan wajib banget mendengarkan lagu favorit kamu di pagi hari ini, biar mood kamu semakin membara dan semakin baik ya. Semangatnya juga berapi-api, asik. Jadi ayo tunggu ya teman Pro 2, jangan sampai kelewatan. Dan kita akan buka FYP dengan lagunya Jennie Blackpink, Like Jennie, asik. Ini dia Like Jennie dari Jennie Blackpink.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali. Hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

Yeay, teman berdua, kembali lagi bersama Ayah masih di FVP nih. Tadi kita barusan mendengarkan lagu Salad Open Up yang berduet featuring dengan penyanyi Malaysia Sono One, teman berdua. Asik. Enak banget ya lagunya. Apalagi ada juga nih lagunya si Rizky Febian yang judulnya Bercanda, Bercanda. Gimana sih nadanya? Tapi tetap bercanda ya teman produ. Apakah ini tanda-tanda bahwa di zaman sekarang banyak sekali anak muda yang suka bercanda-bercandaan atau bagaimana? Dan saya masih menunggu lagu requestan dari kamu nih teman perdua. Mana suaranya? Kok suara? Mana requestannya ya teman perdua? Ayo tunggu sampai pukul 8. Langsung ke WhatsApp perdua di 082147650422.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante Kakak Adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Oke, teman produser dan yang bergabung dengan kita seperti biasa ada Bang Irul Dimbo Ngawani. Halo Bang Irul, selamat pagi. Dan seperti biasa nih, Bang Irul mau request lagu dan spesial untuk kirim-kirim salamnya itu untuk anak istrinya yang semoga selalu aman, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan, asik. Diberikan nikmat sehat dan berkah ya Bang Irul. Nah, teman-teman mau tahu Bang Irul mau request lagu apa? Ini Bang Irul mau request lagunya Anji yang berjudul Kau. Wih, Kau, Kau. Ini dia akan kita putarkan ya teman produser, spesial request requestan dari Bang Irul ada Anji yang berjudul Kau.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik lo dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Itu tadi dari Nyoman Paul, teman Pro 2, dengan Tunggu Apa Lagi. Oke, karena kita sudah di penghujung acara FVP Flourish Your Playlist, jadi Ayah tetap akan membuka kesempatan sampai jam 8. Jadi buat kamu yang request lagu, tetap akan Ayah putarkan ya teman Pro 2. Karena di pagi hari ini, menit-menit berapa menit aja itu adalah hal yang berharga, asik. Jadi kayak waktu-waktu, ya waktu-waktu mepet biasanya ya teman produ adalah waktu-waktu yang berharga, seperti kamu yang kalau ngerjain tugas selalu deadline. Bukan hanya kamu deng, Ayah juga ya teman produ, dan pasti ini penyakit semua anak-anak muda senasional ya. Seneng banget kalau ngerjain tugas pas lagi deadline-deadline-nya. Sebenarnya bukan karena kita malas, tapi mungkin memang dari jiwa kita, pacu jiwa kita ini yang lebih suka hal-hal yang menantang. Soalnya kalau deadline kan lebih menantang ya teman berdua. Jadi itu kenapa banyak anak muda itu mengerjakan skripsi, tugas dan lain-lain itu pasti pas deadline, tapi tetap terlaksana sesuai tepat waktu. Begitu, hanya di mepet-mepet waktu lah gitu ya, di waktu di menit-menit atau di hari-hari terakhir begitu. Oke deh teman berdua, kita tutup ya Flourish Your Playlist. Tapi tadi yang sudah saya sampaikan tetap akan diputarkan jika kamu request di sebelum jam 8. Kalau sudah di atas jam 8, kita sudah beda topik teman Pro 2, beda acara, karena kita sebentar lagi akan masuk ke Pro 2 Sport. Jadi tunggu ya informasi menariknya.

0: Halo teman Pro 2 dan pecinta sepak bola. Sambut semarak pesta bola Piala Dunia 2026 bersama Pro 2 NRI ND. Gabung dalam obrolan santai dan seru seputar produk-produk UMKM favorit pecinta sepak bola. Mulai dari sepatu bola keren, jersey tim favorit, aksesoris bola, perlengkapan futsal dan supporter, dan berbagai produk kreatif UMKM lainnya. Dengarkan Variety Show setiap hari Minggu pukul 8.30 hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.